0: Y ese tiene nada que más, le dije Jason, pero no iba a mí, te casamos a Muji, cabeza de gaño, te arresta, guay manna, caga y gurga mucho gente, tenga que tol. Mami, guite, ne voy con mi sen en ka mucho gente, como allí tap, que soy lo que la cuna mkate mgumo, vele a chai. Go man, go mami, te voy a tener, ne voy en taita como tu gente, angola go, que, ango, je conda, ango guay mucho que va mi anue, ango tu cucha de chegoro, bien cabeza, chate, te chegue, amen, cuenga sarta que tú le. Que con mi señor Gamuto en el Gitap, porque tap con el engine muy tocó el límite. Así que me dijo que viene a otra gana en el wood en que acá tocó ni maquinique. Oye, tocó mi señor Gaya, también un sabandón, la gran mititi, geji, y leo, me dice soy tanum, me dice soy tanum, y todo un ego muy tuente caro, marasco y ciego, muy tuente anum en otra que no hubiera ni gozarun en saita que tocó. Me dice que ya, amogatene, a cuando hay que somar ya tengo límite y leen, amogene tu, amogene a otro gil que en su gula gababa, gutin dogar hit, a mamá. Aku tindai Yuski, aku mama, aku tindai Duget, aku papa, aku tindai supermarket. Jago pas segi gu, mitas cici gu ket menyewa jema gati jeng. Engsabingung. Nata negaraan gu missing kitab kitab. Kalian jeneng kasar taga. Tukul, bagaimana jibet kasar taga. Nata nong gu missing impetu tabran. Kecian nata nbo touch family boros tahu gu kita kengar. Sena nata nong banai. Robi, kimi tengkip cipunya gu kursta. Jat jat terjer bahas kerai. Kimi tengko online eng www.touchfam.co.ke. Karibu sana. Sekarang bet kita start tukul eng bagengke. Eng karo nita nata nbo impetu tabran. Karo nita nata gu mutoi gu mutoi nita ke jam gengi cige jam gengi impetu brane enginya den to mainget kito ke ngawon ba gelelen nget aga go ejul ready so gelejede ngitongan bangan ge jin to mainget korage amu yebar go lejamir guane lanin jitan ga ko nget korage ne jab jab wa bangan tukun ta jin guma ge ngalal gumiti jitan ga ko chub line up do ba beti unio lewe ti toy ame jili le go takenge awon go imene go megere go jirit mega go ga nget yani garo ga bangana go misen paisi ni lanin jitan nget sai sai shi ga go jile on go ngulen go nget kusir sirin go lebat go len ara ta unano go bekchano ma jiga betu tena tamba sutu ko malach estrete yes dagi gari chaga arda maksum chada jiga ko bata in betu tabrane kasar tanan tanan maje jiga betu tena basu tu ko malach in betu tabrane aga maje ge sutu ge tare te family ni ka go imge ka besa nganda ji tanan ga ko nyal gut mesing family ni ko boyot ko suke agla pet no tak jana jan ni manet mmh le jana janda ni ko gamma sigi ju ka besa ko le giga al ji jana janda ni bigi bigi ge al jene tai ni go im nyem ge gel jene gi saganan ko tun besi ko le jeb jose ah te tun ge gere ngo jeb kondo ki mito grupit o nyi tak ne boyot ke al dai tan gi mito ko gel ga im no mbia kan gibti no mbia ge jana janda ko tun sen ko glen asko bit ko na ko gi mit ke ngul mi te ko te ke ako tak ne go ichi jambi ke boda boda ji ko boda boda lagane bitu tabran go ngure go le kyale no mbigi bigi kyale no mbigi bigi kyale ni mbigi bigi ana mo gele jana jana bitu tabrani ko ji ko mi sen na tan ga wasu nam ge ak jana ina lak en ji boda boda ago much ko ko nam jurset maglen go nam go ko jenge una go ko nam go jor tu go bi ga be mi ago nyari libi jaga tiri be bi ko mi sen go rat me go limbo ko skalung go im game ba usi go lin ko tun besyo ko ngi tek jana ni ke basako it kai no bagi dan no bo sago ni tek jana janda ni ya wure stage ile mje ke tamen gile ngo ngi stage ni ga go ko yai kabesa ko eret ko jito na go gromi kabesa engwenun yo nyi ngot kile ke jana janda ni ko ko ta bi ba ba ba la jija ko ma u jolu jigo to be stage ni ki ne kya he ko ge jeng namuna ge yer ge la ge muti ji ge muti limba police ke nam asko be te ko mun age nyor ge te siet ni boy ne stage ne gararan ko kanga ai uri ta ko mesin kita berita ko len jini ko man ko ge nai bo jana ne gule ga ko ge jana ne jorin amun sai se kitu ne ko nyi ngap tu permission ngap kamet agup gurwe se roi no ko sai se kitu ne yu ko ma sai se ke ngire man ile ko tanyo lu ji ne mi te gase papa jana no le kya tebe ke jana jana ko ko walu je ngone ngap sa kala jenga bi tebe ke ile ha ine ala kya tebe ke ji jogo tole ka hala ka hal dambara ne mi to ko ron yo we ji ke gabe sa ko subke aga tu tan ba jana jana ne kala kai pesu ko ngoli gabe sa ni ge ile ji ji ngo ma ko bon jan ko wer tabe gi bi kala ko nge tebe ko ma walu ma mo jo ta to ko ko ibuka kwa ujibu kijana eni jumite stage ni ago kuguru kabesa polis got kenam anyaga kenam kijana janda ni aku rumit aja nung segini det, nana tak mama nampak jana janda ni, oleh boleh janda ni, bi dia aku jana janda ni, eng lasma, aku dengok kau jangan aku cipta nahl itu ga, aku cuma je cepat kondo cakap macam ngai itu, gitak tak jana janda ni, nana nung korai lagam kebujun bagi state kuli, kau gue unyeng itu jana janda ni kau polis, tapi si kau gitu tak ibe le, anak kau gitu tak ibari, aku macam jana ni, aku bijanai je bigi bigi sekimite state kuli, kau kira aku jana janda ni engaraun. Ngut gitu juga jangan, jangan nangge negel mitu ya. Agak lagi sahaja ni bih, kayak wira nangge lach. Muka lu tuh cik jaji, jitu mungkin jangan ini juga ingat ngut misang tuh cik kata style. So kau pun bicara nunggu pun ngalek kita juga romi nih tabran. Mungkin nih boleh jatuh nyu, mungkin gula tau nih mitu banyak ini. Najam kali mitu punu tab banyak ini. Oli kau agam kualda tu kerja biasa tu gitu juga jangan. Ya tu, ubah jangan nunggu leh ni jadi tu kita bengkok gitu kini. Kekiran dah ya jangan ini juga kau guru mitu kata kerja gulen. Dapat juga sakit juga lalu ni kaki cakta. Amu gua nyuruh buat polis kelu uam mitu. Ngalai je macam ni kita cakap kerja nak janda ni, so ikirin le ngalai kita juga rumah kapasa, eng family ni, iya ngapu pun tabu tu lagu rumah ini lagi aye ni, yes kerap usahan sebab kita start tu kau lembut tabrani, kita pergi tap kalian jenis betul tabrani, kasar tanah tanah ni gay, nale jenis kerap kita cina tanah bawah tajam ni beras tahu kita kena ngan sena tanah rumah nairobi, so kita kita start tu kau eng betul tabrani, gua tuh cipan aku langgeng, gua limbak apa, gua langgeng apa kerap, hey, ya
1: murah,
0: jamge, gua langgeng.
1: Anget aja, ini malam ni uneh jitu sih negor tu ne kecang. Ugu barang gua ne tak eh lakuet kulit itu biar gua. Uang tu cakap biar set kuih cik. Ugu barang lakuet, ugu barang lakuet. Anak gua uang tu boyot, ugu barang cakap biar set kaya lakuan. Ugu barang tu boyot kuih cik. Ini ne tak lakuet guna, tak gua tak guna, tak barat tak guna, tak punya urcuh ronok kya. Punya urcuh ronok kya, gua lengan maut tu ni ni. Walau sih kami ni pun laguan awak, awak kau leh, golongan gap deh
0: no. Kau kemisang, kau kemisang, kau kemisang golongan, golimba gap kait. Dalam ni mungkin tu kita beli limba kalau kait jiji. Kau tu kita beli ni dah. Semasa kau buat, biki jang engkaraun. Lain kau beli kira si gitu kan. Nyuguh kami, iye, kalau jin makasih. Yes, kita setakat mencegah sebuah nata nabi tabran. Lebih jauh buat tu nanti jin yatat soko kabisa. Embi tu tabran yang agak ral. Tamiye kut mising giat tu joke. Garip kut mising lagi giat tu nene soko. Agar kau jebak sekut mising soket kaya taki. Embi tu tabran. Ia kita sahut tak nene cita brangi, bana marangi. Engkau pasane cita brangi.
2: Wei
0: marangi. Jamge.
2: Jamge. Jamge mising bo mar. Oh ini, kau macam mana nolih? Kayaknya kau tak ada bagai kita nanya dana. Suang kau mami, tinggal kau kita orang kau. Kau muzak kau tuh muka kau tasir ayam biga. Kau muzak kau nyuk kita kau berbiga bar anak kau dah. Tinggal lebih cepat bertama tarak kau tuh kau dah. So kayaknya kau ngeh tuan dana. Kau muda, aku tak ada bagai kau tahu terbiung kau, aku tak ada net polis kau mami tu kita nanya dana. Nampak kelabat kelabat tu berapa ya? Makar orang ni tu kejana lama. Kongoi missing kongoi, nang kita sana ni.
0: Kongoi missing kongoi missing kongoi missing. Wanam barang ni, kalau imbasannya canggih bukan plus.
3: Amigo mnyo. Yes.
0: Kamu naik jasa no.
3: Hehehe. Naik jasa mereka besar.
0: Besar.
3: Migi tio kau, ya hehehe.
0: Yes, mnyo kita kau mnyo besar. Kasih itu mana?
3: Kasih atebet kau ni.
0: Atebet kau ni itu.
3: Kini wahai, kita mau itu. So hari atkor ya kita. Cik tu kuli kita kau kau tak kiki kau besar. Kau
0: itu. Kita juga tak kiki kau
3: kasih. Yes.
0: Angin tu yang mengalai kita kau itu guru mening kau besar.
3: Yes.
0: Angin pas jaga kau ijol bukan kita jangan jatuh. Angin jadi begini kita jangan ada netai. Kau tunggu angin jangan sekarang ni kau mien. Kau tunggu nama unge nama gaya unjau besar tapi jatuh kau angin jadi kita jangan ada begini begini nombia. Lain kau kau kerja jangan, kau jual bukan kau limbah stage. Kau ikut ni jorino. Kau ikut ni jorin. Jore big tu, game boy. Kau bayi sih big ni, gua ni nama garaan. Kau ni tanya umpi kau stage ni. Kau lejek aku sir kau gira kau jangan ada kau mengerti. Dia huru huru balis ni kena. Agen kamu ni game tu limbah kau. Lain kena ilah kau guru minta pasal kelajaran. Macam tiada kau jangan janyo. Lain kau mau big kau lejek stage kau lengkut kira kau ringkarau. Kalau kau kaya tak kaya para je kat. Anak kisah juga lagi baru jiji. So atau lebih boleh jatuh nyulai ni. Jadi saya turun juga gaji. Oh jangan bingung aja nyukul itu ka. Amu kau macam jawab kau dah. Tapi bangun jujur lagi ini. Kapu kau tak belajar pun mana lulus gaya ini. Tapi jujur lah ini anu. Arah kau mau ngunjai lah. Kagak cepat je biasa itu, kagak cepat kita ni, nenjun anak-anak ini. Aku masih jemput keluarga, tapi wajib atas nampak tabanya ni. Ujam gue mau aji. Kalau muka besar bana Bruce. Lagi ni kita sedang guna tadi, itu muka besar engyo. Ragu itu jenis shopping je boleh, nasta magi engyo. Mita shopping engyo jepa 14,000 Kenyan shillings.
3: Shopping jepa 14,000.
0: Yes, kalau kita sedang terang rupai engyo, kita macam guna 14,000 Kenyan shillings. Akhirnya kita guna B43 bana Bruce.
3: B43.
0: Ije jaga tu nanti kita sedang betul tabanin. Kita sedang guna naga yadre jengo.
3: Iya, ten soko.
0: Ya tesoko na tokye dale kitungan *274#.
3: *274#.
0: Yes, *274# akijitu soko mbetu tabani.
3: Ani kilijoti kati tagenge.
0: Kilijoti tagenge.
3: Tesoko yeng matiti somok agenge.
0: Yes.
3: Kwa goni 14,000 iba ngange.
0: Kwa goni 14,000 Kenyan shillings iba ngange mbetu tabani.
3: Yes.
0: Kilije kitungan *274#.
3: *274#.
0: Ngile mara kumiti je kono ngamenjo manda bwana Bruce lwa ngawa gibwa tibula tau nyano rane. Yes, kwa namjibu kundu jubi banga nega ya kabesa. Angileji kitungan *274#. Akijutu soko mbetu tabrani. *274#. *274#. Una takitungan tiket sik fotuan. Aku jatuh kibita soko. Kumeji kuna daga ya shagayeng. Kena gila ngana watana kajabchabit. Mbetu tabrani. Ya kasi cita bendege. Jubri ra madai. Jubri madai.
1: Tinggal dah Bruce, jamge
0: jauh ramai dah.
1: Ye gira berapa nama tu itu senjor gue nyuni. Kalau ni kita benda yang main sanggu. Anjo berburu ni stage, kalian. Kau macam mui mama nara le, mui tengi le ti teneri tu. Namu ni anjo ini berai engka. Kau nana nara engka mui nara mui mebari le tau eksel. Anggot kau yang kicau no. Kalau jenggul itu aku minta nasi rasa muni atau mangko ke kami tiri le lakuan. Kau ni yang enak ni ni awak ini tak air tak air. Ingat ni le gay masak siun gay le kok abis ni le magina awak ni gay le ini baru mukjat sih kira tu kira mukjat sih. Kok aku mami ni le orang orang baru lakuan mungkarai ni orang tu. Mami gini gay so bagai saya view minta. Aku view minta orang aku netek tapi am suri ni. Karungu mangu, kuga kwa lakito. Mimi na juu ya umite ni ungu kwa michele yana, mami ngala ulimi chela, baka akteng kwa sana. Kuga viko ina rauzo mwanga ni baka kwa darchoto. Abra mimi piki piki kwa, abra isire chita kwa ibusugaru kwa landu. Njia kwa ini mimi ni rehan, imani njia kwa ini mimi ago ina stage. Kwa njia, abe na chaguo zana na chita na kwa ini stage, jaga tu kuhuko tage chaguo ni re. Kuma kuma cha muni. Kabar cuma katanya tak kira betul tu, tu pun juga mistake nampak. Kau tak kira perlu jori dia begini. Amat tak kau ini, kita ini kita enjoy lah, kau ini tu, kau ambil lah.
3: Jeffrey,
1: kau kau ini.
3: Jeffrey,
1: Elanok,
3: Alai Blali,
1: Oi.
3: Kau kau Alai jangan masih lupa itu orang ni Blali ni apa betul, bukan mata orang kau jadi tu.
1: Choro no dukyan kiti kitage ngalali gele ngane mutit karave ta ngane ite bome ne ko asi ko chamjing ko ongo ni ni
0: jois ko sobindo jois ko sobindo
4: oh wena ni satinge
3: amke
4: yere I kole amma chogara geri ta en gora sigi sai ta ari to enane Ini kan, rusak tinggal tu nengok cina logo kau kumien nengok nyogu atau mume. Amma cakap ni tu kalau cebu sana no aku yo, angge yang kaki rasa kita nengi kuaji napa? Kau tak kuaji cawan sumbon ni. Nipa kau sama nengok baru kau betah. Suku deh neng cawan tu rusak tinggal. Cawan tu sumbon rusak tu. Kini kuat pagar yo ilam deh. Cep tahan lain, mesen tu. Alangkasi, ane lecak tauin kita ane, awak lama agit ni mume kala, tuan macam ni, jangan gua tak gua kapis lah, tunggu tu gua karara. Eh, orang itu ye cuma mana, ane baru sak tinggal, tunggu tu ye cuma ni orang ye kita cipres tu, orang ye.
0: Ongo misang, ongo misang, Joyce Kosobindo. Iki testai. Aku bana Bruce single. Kagum aku lejem jitu sok kembali tu tabrani. Akhirnya tiket sekitar jam itu kapa tadi tiket sekitar 32. Kaja mungkin tak besar.
3: Yes, tiket sekitar
0: 32. 32 atau foto ni kau lihat dah tahu.
3: Tiket sekitar
0: tiket sekitar gitu nengke.
3: Yes.
0: So aku lejem jitu sok. Dah lagi tunggu anda *274#.
3: *274#.
0: Yes, *274#. Akhirnya kita lengan nanti jam itu kembali tu tabrani. Sit perindah nanti nengke. Iki testai. Joyce, terima kasih ceri deh. Joyce.
4: What up, Bruce? I've been there to know what I'm gay.
0: I'm gay.
4: Oh, boy, I'm sorry. Oh, my God, I'm money. It's also money, money, and then this I could get a mood again. Oh, he made a teaching now. Oh, like, can mean the book for the book, or like a mongo, Mogoni, Agatha, Lelin, Yanni. Kole kacha mbare nyungo kararani kapesa aga mindu kuche kororo kole kukoro na lele o mongu tukuche kararani je kororo kumango igoro swega la keswe gabti minje mwani kutungo tienji ima golei kia ibu lo kole kia chapa chapa lago kumye kapesa ibu kumye o ibu engo netishe na kararani kapesa o ibu lago kiu kumye lani warongo mang koi kiori higi koi tuku galak tuku Kama cha amadi tiago ba egichana ya dada nani? Kiwa ya ine muche sigi chonga pesa. Kiya ine mnyega pesa amuni. Kwa kwalji bigi bigi sagana. Kwa kukiru kule. Mnyeo. Kyalji ine mbi agine singo mnyeo reati. Kwa mnyeo kpigo mnyeo. Alagini. Kwa konyo kichana ya dada nani? Akonyo kwa bakai kwa yomi set na karara negi yomi sigi kika kwa netisheti. Akwa kwa kuchoswa ene. Kukotebe ni stage su kuchore pigi. Kubire pigi. Maya, yang bagi bagi yang mahu kita ni numi, kita wajib disiplin ya. Mesra itu itu ga, kau akan naik si jadi nanti setai. Enggak muni, kamu apa bicara pas tay gol le? Anggota komawan tapi ya, okere, angin no takan le. Kini ngapiran, stay kini ngapiran. Kopi kau kau bawa biki biki, kopi kau ikat enggak. Oke kini nak bini nak sambil si komarire. Kini nak rara ni, kota setai kau puste ni cerita. Kama cha mga di tiyo legero sikichu. Obaka cha kwegi kwa kikoi disipline nyuni. Ako wega ako nyo wae kwa ishe na karara. Kwa nipu ike mwa ene logo. Kongoi.
0: Kongoi misen, kongoi misen. Samu ilara abgo na mga pje mibe.
5: Gabara, lehi Bruce ya ati nge tuwa mune.
0: Jamge, samu.
5: Gabara, lehi wei. Inge le, ngobar kia ngotu, kutinja kia kia se tokpo yote. Ako lakwe negi ome kia sari. Kuki nega mau mahu bantu non, kuka mau leh. Kusira ni ingat ni sila, kiri kaki bisnya kunjung kubar. Kau je biasa kue siapa pun gilir. So kuki nega macam material tempat itu, material tak bisa, mungkin tempat itu ni juga nurjim tu bantu non tu. Kaya ingat juga kuki nurjim amuni bicara biji mabuk waktu. Ilegi je biasa itu kau lebih kaki kiri kiri, mud ke anak gitu gelu kuki atau kencingnya atau igesu. So, pagi yang agak ni ada tor, gua kata selari ni king, gua kalau dogi tu kat tinta, pokok yot, itu yot, ini coba lagi ni baru tua, agak tar itu yot ini yang gunor, tua yang jangan jangan ini yang gua tila agak ni ada, gua kata gua ni gunor, anak yang gunor je, kita gua get trip sini ni ni mana, gua tila, mati alat baru.
0: Okay, misal, okay misal. Sama lah aku orang lembaga JBB. Bukan Bruce. Singkere akhirnya engkau kabisale kagon nam bicara juga minta soko engkau. Agoi na kimi jekile jauk tu kulu congratulations. Bicara aku jitu soko aku seki embedu tabrane. Aku muka na Bruce kagon lali biki biki itu nanti naga kagon lali embedu tabrane kabisa. Naga aku orang mata tisu engkau. Iga soko jana jana kagon biki biki. Tahu tak ni kagon lali biki biki. Kimi jangan jono aku tak naji negi lagi engkau. Aku nak kejana, ya aku nak boy yo. Ni enam biji biji ni, kalau jadi kejana yangu, aku ngalol juga lah. Supaya ini limbah stage. Anak aku jin enam jin ni kaya biji biji itu. Ini dari sekian biji biji itu betabrani, bayi siang goreng negaraan. Itu biji biji ni bawa 150,000. Ini dalam itu mana status 74 igre kasir gila boda. Aku biji biji ni bawa 150,000.
3: Yes.
0: Kigo ni nuko chip kondo ki, anak kigo nuko biki biki, tiga aku jual lagi berunda tensi meta game mah. Amu tu kita itu pakai engkau kita nengke.
3: Yes.
0: Lain tiga kita lengan nanti chip chip itu kita letak tisu kejangan. kugidala kitongani *274#.
3: *274#.
0: Tilteke tishi kejango sirchita ke no beljini ke tukul bigi ni betu tabrani.
3: *274#.
0: Yes, *274#.
3: *274#.
0: Nita ko soget na tana ba bigi tembe tu tabrani. Mitu itu ko galak citer. Chandu unje mitu soko lagini tarchi na yasir gila boda. Kegunaan ko 150,000 ana kegunaan ko bigi ko lagi makte. Tiye ke ko tu mesungu lagi makte imbe tu tabrani.
3: *274#. *274#. Si negatif emgotil dekat cakap cakap cakap cakap cakap cakap cakap cakap cakap cakap cakap cakap
0: cakap cakap cakap cakap cakap cakap cakap cakap cakap cakap cakap cakap cakap cakap cakap cakap cakap cakap cakap cakap cakap cakap cakap cakap cakap cakap cakap cakap cakap cakap
3: cakap
0: cakap cakap cakap cakap cakap cakap cakap cakap cakap cakap cakap cakap cakap cakap cakap cakap cakap cakap cakap cakap cakap cakap cakap cakap cakap cakap cakap cakap cakap cakap cakap cakap cakap cakap cakap cakap cakap cakap cakap cakap cakap cakap cakap cakap cakap cakap cakap cakap cakap cakap cakap cakap cakap Dan aku kisah lebih dia kerja nak jalan ni. Anggap kau limbas sih, kau nak buat jorin deh. Anak buat jorin bi, ini yang kita bi kau rata ni. Aku ini, gua kenyal lagi bius aja bunuh sogo.
3: Aku ibu
0: tu gua kuah. Kau lagi jalan aja, bi kiri cium deh tu kuli. Kusir kaya baru gue rek, ngege gede, ngege gede, ngege gede, polis.
3: Iya,
0: nama gue rek, iya mut.
3: Tati seterai tu eh.
0: Kaya kawar ya, tas negara ada no. Lalu kaya kong ya, tas cip yosetop, kalau alde tuh ke gitiok no. Gitiok jana, iya, lalu mama jelak gue ino kasaret. Aman guna tak kong ya, pojone nunggu lehi, oh ini anu ni weh. Kalau kata karara, nge itu tepi weh, nunggu aku. Aga mas jana, coba bibi, kurang kot kira weh, ringgar aku. Kalau gue utuh gue kaya.
3: Kau tuh cek.
0: Eh, tak wajah jiki, kibar, anang gih hoj bi kalau kepar. Ini adalah kau itu.
3: Kau itu, lagi negi rei. Sebagai apa? Kau yang roro. Sebagai apa ini? Sebagai apa ini? Wajib awak sonu bapa dia orang
0: ni. Mana?
3: Sebagai apa ini? Jika aku anda kira moy ini, kau kira jibik jibik segan nanti. Kau kira nanti kira jenis tahu ambia.
0: Kau
3: itu tu aku kau curiin deh. Kau pernah gerat segi awak ke satu petora. Kau pernah jibik awak sonu kan matora. Kau tu teta oti aje. Guru lagai tidak aku yang nyunggul lol. Asa, kalau itu ni, ira kalau itu, kau nyum gua lagi no air.
0: Ya.
3: Tuh kau cuci lol sigi cuita.
0: Ya. Kaji itu nama.
3: Kanget? Kata kita waktu awal air, kata kita aja biasa ane kewe kau tetap awal air. Kau ke siri cik boleh tanya kau yang ini nuli. Dah lagi tanya biro personal.
0: Aku macam kau ni cebi kan nyum itu begi kalau yang boleh jauh atau pernah Bruce. Macam kau ni cebi itu nak kita orang tinggalin bagai. Cina kau kita aldau nak kita tempar. Kita ni disiplin para aku tak ini. Amu kau agak sakit apa sen kau tak kami. Makin mati ibu sekolah man, anak mati. Tara nang gogi, tara gogi giring korang kele. Gogi gua nang gorek, tara itu tahun ni. Ya,
3: sahih.
0: Yes.
3: Kau ikut sabun ni nampau ini ni.
0: Kau
3: choose ni sabun nama ibu sabun.
0: Uno ada nyonya.
3: Kau tu main nampi kepi kau kaya gas hit kau leh jual. Kau kau leh joron aku kini jual bayi itu. Gaya joron lu. So kau kau kau rana tapi kau main ni kau kita ni ni. Kau kita ni aku mana ini ni.
0: Mana kau tu pinjal lah.
3: Ada mana tapi.
0: Amu kau pare.
3: Kau gitu kau mana?
0: Aku gak ba.

0: Lebetu tabrani kote tatu kwa president Olimpopo meti ngomisa tatu kabisa koka itu natu president so kwa kusombe piga burie tabu kwa lechi natu picha popo meti kumbongea kotaji president nangu mbure nkalieta
1: hiyo kuhiku picha pake ujajama kari ya kwa Bruce
0: yes
1: ngeete ta olinda kutumisinge biya bita akale gerita kong kasta itu
0: yes
1: ibi kasta enda itu mungu kasta agenda wanda mungu kasta
0: yes akwa mwagi sike tae kondo iki kipchogen wakindo aswit kumwango liyo anabo tageta president akwa sike taunen MB no other popo metis tambi no well done bor negi go cham go gure bichu unwet
1: gure unwet
0: yes
1: yes
0: we shi kwa yamune
2: tambege o muno
1: ke yamge mesmo
0: ni ta kota fm bruce tinge ta kwel don bor imite life agi woni gi choka sarta gi tigen ne bo itach piga po metis itach piga po met go mwange go tach breston
2: ungo bisin ama cha amale ungo bitu ni barai ni kuti gedi nyegel chin kama pike baba met ak kericho lakini saidi go ama cha amale biga baba met onge cha bagin asige ta chrai ni ne go ni to ti second and president William Ruto ni na me baba met go rute chin go masi embe tu check ne git angwan onge te rai ni Tergi sokol, tergi taman taman agengke, aku itu tangan agengke yang kericu aku bomet, in tergi taman apa yang cuma mus. Kau macam apa mengi aku bomet, kau cuma la especially jauh kat korang jauh bomet east, alenji onge jauh kan kita presiden in jam ni demi tembarak, agi bor cibara, lagi boy boy ye negara arun nana boy boy ye demi tembarak. Amun kutingke korang boleh cuni ki uone ikon genget kau agi cuma ceret, mungkin ni oleh comment on the bomet especially bomet east ko gitong ga ke tu ke cha ale ga stimo kana to mbe tu ya nen stimo so iti ko no ge ski mi che ki go ge bu en wole la ga tu ko ga ga ku sir ga sartan ne mi go ndo ise ne bobi ga lak especially viongozi president che gi mi tenen ga sartage eta ko gi to mo ga ta ara moy ki baki age ba no ru ke nyata ko ni ngu ni ko ngi ni che ga ngwan chugura bure ga chere Kau yang kau pasti muker gandaan tu mungkin negitom kita 50% kabar jen bomet east. Kau kau macam ager amal le kau ager kalau itu sih engkau sertar negi meeting ni gandaan nak elak test. Aku ini kau dua orang, kau macam amal le kau ager orang kau ager balik aje kau pasti tu ten jauh aku orang chance tu mungkin nyuruh galat aje kau ager balik. Ikan silang kau sekitar ager balik kau macam nak bawa beres. Age giya chilak mail ni babie bara ko goma chamu wa challenge ama tu ngi wati wele ni ki chome amun ko roger bara la mit de gonga te ni ku ko ge jabu ngune ne ge 28 kilometers chi ko ge de na tu bara ngune ko ne ne ge ki de bara ko ne ge ki lu bi se ye ki lu bi de se taman ak so mo giro yono ko ge de se tipte mag ya tipte mag si ko ne ge 41 kilometers chi ku na tu in within 1 month or so ko noten Ingujo nego ni tosi kinyoge nami bomet itembe agebe town geat kori kimiten rayon chigete jwa affordable housing ngora kita affordable housing keva mother and child maybe around sa tano yon sa ine sa tano ko gage ite mother and child and then kurgin geva gora ki el god wagin dege tawe tegat wagin lunchen ore Orang lewat 35 kilometer, sehingga anda kau kontrakten nusun nubu orang datu ni, nwe ndi fast face, ngeten kisiet agewa awi kira mugi bule kau mesti nisa baret. Gua macam apa le, nyukul lonjir ni nonton, asih inge ni nanyo nubara kita si lebih ni next financial year, je complete ni orang datu, all the way to Kyogong. Kubunne olimpaka kesiego bugacha kesiego agaba kaiso mo turu injerian ago ibuwa ipomet kuna ton duku kiko macha amale tuku choni ton mita duku ni kumwa cha changi ma mucha amwa cha changi ni kwa mwa tiko li ago chuku state kyo kwa bomet al agiricho alenji kuge ogot kugo kwa tulwe tulin president ki kwa chijo mnyen mati nogere kwa mita ngalega laki ay maiga kuma ngono ale olimpa tulwe talak Ogere kita aje, tapi ni mimpi barang kamu. Ingin bingul le, ingin touch kau tu indet, pukul ni tubuh kita. Lagi ni ingat bih, warga, no, muncul warga ni galak. Pul, mungkin kau nutu, erat tetan orang ni mungkin nol tetan orang ni warga itu mahu rujuk. Lagi ni kau macam asam pi kau leji, mungkin pul, mager ibu hati lah, mai warga ni. Nah macam ni warga ni, women driver, nago MP, nago cita agak tubuh. Naga mai kau ngalal, kau kawan, kau senator. Uwa kumajigi ungetacha tukun, uwa ndamia.

0: ne miten ireyon ako katonon o tai chokwe amun noto koboru kora togoch ne kararan en biik ab komosin alak ngor kokiwak en MCA komuche kobwat kole komuche kowis bichun alak kobitu kebore ai kiwiso kele makitach president matur kotogu MCA anan komatok MP anan ko women rep kiboru kele kakiwak en president en kurenyin so akinam any keyai siasa chemokororon ongetach ako saiti kokakimwachi biik kele kongoi kora erigistanen koro rigistan ako kitesetai kerigistan in ngalekab ketil kibandet ongetil kibandet ak ngalekab kurayat so karon ketoret in kewekun president sikobit maendeleo chechang chekokere cheuchu kokoyai nguni.
1: Motika litaunege bometis. Ako nyo imere kitao. Lakini kikir kingo hawa nam kando inatete. Komuti in president. Kwa lunche ni teksete malami. Ngeetege mereki. Ako wali mba in kempu. Ako tokege longisa. Ama wani kwa taro nguni waranoto. Ako nguni tan kwa wawe waranoto. Nyo tokege liwara teka. Ako kuyindi che maner. Supo kwa nyo warayen che maner. Kwa wek liwara kempu. Ako landa wali mba matecha. Ama kaya.
2: Nga jo sab jo boyo.
3: Mwaje kenyuru kwa lyon sigewege. Aglo wek chemika se. Check me try again na bandana bo radio.

0: yotab kau menurut kau cici nik cukup nule. Kasar tabro kau cino again kuni. Tuos kau icap cikai gol seti. Naile, betu tegak cukup lu kebo kau menurut in kasar kau cuchan. Jika sebi gol se agi min kesu ikanin, kau mutiat nenek nabo igas rud cemnya aja. Kau abat indet nanti yang ulah tiat kugol lagi su ikjebuane in jokinet. Abu je mangen mege mewud. Cotton go araka WH11 ak haraka WH301. Cetare kasar tabi tu sik disaini. Abu ibu kau lagi enga aktif tem gitjog asigas. Kampuni tab Western Seed kutu nyege suik alagu Amerika 403 tibe kasartana nuach asigas agubu ane kukororon kunyalilin Amerika 505 chimange memyanu wagege agubon rute chemiache Amerika 507 chitinye mwabek chegimen agunyalilin kubota kukororon en silage Amerika 508 chigese nibande chechang agubon rute chemiten baraga men kusirin kasari ton barob tane nuache Keri ilegi baisin keswik cha yanotin kubun Western Seed Maize. Rute jindraini, agrodila, agrovet, distributor, tupande, ananko keve outlet tagatugul nenegi tenin. Entebu tagatugul, ibirsimiet kwa namba 0705-505-505. Ananiyep chita dudetab, mese tab tajefem. Western Seed Company, bringing technology to the farmer. Kaite mindet kasarta abrobe chenwa gen kone agira lete se tai job chinige gol set
1: iman ino niko kasarta nenwach akopa ko manu petut agetugul niton amune so go lege swega aminika hybrid kupun western sea no mege agoliton agogonan gelji no en kasarta agetugul ne sauro
0: Kokwa ut negararan akoka gas ko western sea kotinye over negararan ko itigo batig en kasariton
1: ei iman Yego aljige ke swata bandiak nebo kiloishek lo kobun Western Seed anyoru mbolea kiloishek 4 chebo NPK starter. Ak ye kaal nebo kiloishek 10 anyoru mbolea kiloishek 10 chebo NPK starter.
0: So iboru nitan kole ribaton gilo nengungu na imuchi baisien iyalen keswe galak chibo Western Seed agi itese garisek chigole asinyo rutik chachang?
1: Kesi chany. Pako man unitan yata ugolset amun abaisien jepkondet netutikin.
0: Kakwa utinegarara non. Kobaten aminika gutinye keswe chachang. Ajonje igole?
1: Tienge igit numakinge itemindet. Ye imache igas en kasartana nwach ananko imache bandek chikororon chenyoli len chie muche igas kunyok tipta mangmut agoy sosom en ekareta gatugul kowalwuchet ko keswek ab aminika WH403. Ag ye imache keswek chemangeme ko emutik alak tugul chikonin rutik chemiten barak cheititoy kunyok sosom agoy sosom mangmut en ekareta genge igole keswot ab aminika WH505.
0: Ani ngunon temindet numakinge mubig ananko amituog gab kiagi kubota rutik chetinye kiloisik chemiten barak.
1: En mubig chinyolilin ago gimen. Kuboto saile chekororon igole aminika WH507. Cheimuchi igas kunyok sosom agoing agoy sosom aksesit en egarit agetugul. Ak angot kukoemu taritik en bareng kukonin aminika WH508 walutiet. Uwen en taritik ago kukonin pandek chechen cheititoy kunyok sosom mangmut agoy artam en egarit agetugul.
0: Unoton. Keswek ab aminika hybrids kubun Western Seed kukororon agoya gumye eno lalang olegaitit agibibirwega laga. Kimen agumaitir tire mion

0: bunge ibu naga cek. Cikit ni kibagenge. Agi tiok gele ibreste nyun gericho yu. Nyun gericho yu. Ita katen gericho. Emul ilta tukul. Nye yer lamet nego kagi biso sini. Kagi bisen. Ogu susa on nabiriro ni gele ni. Tuste takti man mele. Oya tap cebagar otu. Kwendi bos tu yote biso ni rore. Konyo kutele ni tan breste ne. Ama ngwa le yewa telele ni tan. Koga katek teli otu pangebe. Bokok pun cuci, elakat kece agem begi otan. Ini tenang jitu, niki malam mubeshi. Negeri yang kasih kuah. Kali niki malam mu nego sokan tariu timun anagi pa primary. Kau mungkin malam mu, kau macam beri aje blackboard. Kau nanti tu aja kah, kau serius kitiu. Asal asal blackboard kau le, mimi ni wau kapilla, mimi ni menyecuki, mimi situ mimi ni makaji damu. So tugu chu mag mache ne metap kenya mamiye ne te metap kenya agen iwe la iwe emotne garsang age mache ne tiga porie tap kenya ko ikebe sto tindo suryo ndi imalmu imuche ne te maningile ongebeshin picha juk chama milima picha in eti chuki in eti net konta in eti cheuti agong ne imalmu kashakwa imalmu cheitana bajoni igote walmu wensako
1: Achame ngeye bwana Bruce Tinget kuna nafasi ni agat kolori ni mila indago mheshimiwa Josia Samway MCA ni Wanyongoris ward.
2: Karibu sana. Igat kichobi agitach president ak pigo potach president.
1: Ene nagat piga kolori yetu nebo Kalenjin ak Kalenjin piga Bomet piga Chebalungu piga Nyongoris kokeskera en jogindo kitoche president inyon kunyo ko commission ni baishoni ke kiyaiwe chechang ni Bomet to nguni ketindai lamishek chekuyaiwe chi president ako kitindai kora kugere kiwanje ne tesetai nebo Kipchamba stadium nitembea stupili nyo kulonde ni president kegere kora kele kokuyaiwe baishet mi ngalek ab barabaroshek chi lonje ni amacho lebig ab pometu longe mangunen jongindo ongiboru ndigisto ne noton agetaje president inyon sita kutiswe baishonik alak bwana Bruce
3: ngwe misi loga misi mheshimiwa
2: mheshimiwa kama kwa gya tulemnye
1: kongwe misi
3: tenyo mheshimiwa ya kubode gat ngwe tungule na rabia ne nige jamwa ibat bange tung na rabini
1: Karibu
3: sana
2: mheshimiwa. Mheshimiwa ni Nyongoris ward ago London president agne ulomba Nyongoris ward ngalega airstrip.
3: Yes.
2: Nebo itembe. Laba tiko missing a certain thing eta go in mi nafa soko ne gararam kabisa en chi ne go say mi nafa soko. Ago kwa kiko 50,000 kakisiri gile cement.
3: Yes.
2: Ama agieta nchi ya gatukul nito. Mami chine kakieta unless ko chine kaya inyoru gie enbe tuta abrani. Kutoka yalishi enbe tuta abrani. Kuma agieta inyoru gie en karo netine mjene une. Chutun soko kwa kivir *274.
3: Yes, *274#
2: Agiwe yon kakisiri gile cement. Yes.
3: *274#
2: *274#
3: *274# Chutu soko imbe tutabrani. Soko
2: bitu inyoro. Tika chika tachemi on ticket.
3: Tika chika tachemi ito bana Bruce. Kote seche 21.
2: Tika seche 21.
3: Nito kakijam jijitukul nafas.
2: Na wanyo ru 50,000. *274#
3: *274#
2: Agi siki en koroneta abrani. Yiki setai. Gaski na Arab City na
3: City. Arab City na Nakuru.
4: Chamgay
3: bana City na.
4: Aju mau itu nuen dia, lagu mesu sanggih ayat itu. Ini apa yang tu? Aduh, mati nawa di nata nangan nangan. Dan aku boleh macam ni, aku ngelar ngelak je. Jangan engkau merah tap, nabi nabi tu tap kau ni jadi jadi nak kurun. Nanti ni aku kutip, nabi kira ni lewa ini, ni degan ini, ni sahun tadi. Enawa?
2: Si tiennai?
4: Nawa tu tiennai mana?
2: Si tiennai?
5: komache okuyo ole asikemach Kericho ko sai kerenga kwakere kakokitio kinde lamit nebo kapindege ko rivarol otakitari akenetisha komache inetingetinge ninekiite iiteben resaiti arivarol hospital komiche kebar of line doctors chebo outside chelonye ndege nyokonya chito abakolanye ndege itakowek inyende yosinetio rivarol ngecham kapindege sai sangapi omeoni chumindet anatakitari nebobunu bitonin nyokore kerenga akwana ta 20 kilometers and 40 kilometers pogo nyosa gari majengore ku kwende chaka a 2 kilometers ko gago hospitale so matagi ne pika o gele ju linge tich e gubo yo ne ko gwe matie ku chito ne gendo gi ni tumi ne wandi ni president ako mane ta so gole min the last why I'm ginde ingo lakini ni ale ni pa la kino ni to ko inge ne so matonge walu ki tyo ada ko je jo la tinga ngale ge jang kwa itinet amate giro ta se ta president rai ni
6: Bringing technology to the farmer. Yes, dakika ishek chaka kapatang lift studio dakika ishek yes, Arta Mahmud.
2: Arta Mahmud, so koko kamu on kelen chimi chena fast ngara ran chutun so ko
6: chutu so ko
2: agi chelte gati shaka yeng asi siki na fast
6: yegi chutu so tai
2: ega saka na chibu beli em narabi chibu
6: ega chibu fungere em narabi
7: ilia no tinga
6: iya mati jangan liya chibu
7: Bye
6: bye bye everyone. Mobile.
8: kwa president akuku ngalega pura jukua kimeji wa jika asiti ngalega pura jukua ke kamia kana tulamba inundanai kuku kinde ulamba kuri josiga nize nini nini mde kuku kinde kuri josiga lamba la mba mise la mise haya kutu mai mwanda sotikini kumi gara aldaga kwa kere wara kwa atara elite mite gara kwa kere kukinde kapsani pati ya buwaga so uki bongeza ni jibjiri ya ngasi ni ya president so uki meki bongeza kapsa asa mipi ingrani wange baka juwage imuche matuange tuwa president abunge tuwa tetane kwa upichwa ya nga kwa kakecho kumi ikutuwa kukumaldaga wange taji taboti kuchwa kiti apta ako mahali na njibuchu kura niambi ni mite na ajita kumeki kura na kiko waito kwa president kucho waneko kwa atatu kutono kwa tutuli ako partika ya kila mtu aku mati yang ngalalai ngalalai tu tamzai NMB kita tu korang yang ni apa tu dia ngalalai yang kita nak nama ni kita kan orang kita buat kita sih zai kita orang kita orang berubah nak kita lagi kita lagi orang kita ni ngarap sih aja aku aku aku ni tu apa kita tu kita sih ni tu tunggai tu tu apa orang tu kita orang tu orang ni aku tu malah begini orang ni tak gigir kita ni kita orang kita kita tu kita nak apa tu malah kita orang yang gigir ni tu kita buat tu nanti kita ke kaya kaya tu garara amia tu jijiko bosni kita bosni tu jijiko garara amia tu kita niwa negi itu tadi kau tu ni tu jek cile jelek asal kita ni kau bagi kau ini bosni tu cakap aje ni bosni way kalau diskuske aku ni muncul je bosni aku jijiko ni biru kau kau muncul je jijiko kau ni kau ini siapa ini tu ni ini aku jantung kau dia aku pernah lalui dia aku ni aku asing beli ni tu kita ni aga mere ko tikile ne pre korga tupra sene ko ko manga la gapara puru agara bomu lo ki puru bara nono o ti ga jo te ga kumu buge lu kari lo kya ko jo te jo ni tan ji bomu ko so li za pre tanga la ji bomu ka pesa ni anga la ga bi ga banga ta ki ji ni za ni mi ko ma ti o ga o ga ga ma ga le ki ko ni ki tan si pre ki bir ji ni ni ti me ge bu ni ni je ju me ge bu ni lo ma apare si ji ma ji bir ji ma bir ji ni kuki apa kerja ni lah lo bab dia kerja bab tu ni ni lah bumi bazi ni kerja ni bumi ni lepas ni orang apa je kan sih dekik orang ni tu yang mesti pergi ni sih ni orang ni kan korang kita taruh beri orang pergi kita taruh beri orang pergi kalau lagi kalau apa apa lagi kalau apa juga dia biasa orang kita beli orang mang alih orang ni perlu cuti tapi way tu tangga ni kalau terus kau cuma lagi kau mau buat sesuatu nak kerja kalau apa ustaz kau nak kau kerja kau nak kau kerja mesti kau kerja kita beri nak buat untuk kita kerja. Kuki negmai na tak negmai 12 macam juga ni tu, kau ada kerja pernah tengah leh tu kuli, cuma tengah bintik ni ni. Kita orang orang kau mungkin kalau apa macam mobil, untuk apa macam mobil. Kau jangan kata apa macam macam. Tiap orang macam macam juga pernah. Kuki ada TV ni kita TV naga itu, TV mana sih dia no? Tapi kau tu kau jujur arah apa macam ni ni. Kalau lagi tu yang lagi, pas buat mudik kau nak leh jujur. Ah, tu ada tu malay juga arah Bruce. Kebaran kita tu kekara orang itu kau kelir lagi tu kelir. Arah situ ya ni. Bukan ni kalau kau baca jemalel.
2: Kau missing, kau missing cibub.
6: Mungkin semua ada cibub. Aku yang sini kan jitu sokok. Kita jadi lejar namjat lagi dogo.
2: Yes.
6: Namjat lagi sokok kita kan. Sokok bintik mungkin ada tandu bengi barang Bruce. Ia kita setai ing pitu tabran.
2: Ia juga saya. Koyot makono.
6: Arah jadi at Wesley.
9: Weh makono.
6: Jamnya arah jadi makono.
9: Jamnya Bruce.
10: Mami rais kericho full time awak saya siapa lah? Nee tunggu cuci air di kita tunggu nee kericho kita tunggu nee assembly ni. Yang ni tu semua ni tu pun tiga si kita cerai si agot they are leaders, MCAs are leaders. Senyon go mita kuto shira is. Ah, go mita chuchu will walk in CEC's assembly. Kita tungwane mean yung kirikiri. Kita tungwane tuwish. Yan may, mami nga ito tawin ni to take hende konay go le kito shira rais. CEC's chaka kisa munin kwa go chugo mi to go gila. Koga niya mo sa munin o yung tukus. Koga niyo be tutabu niyam. Yon yon nge richu o a chuto. Kuto ringi tango sa nge tenye li te irungu. E tenye lo le togo le li. Oliyep kap katet. E tenye lamba ge richu o lamba sa wese. E tenye ti ge toche rais. E mnye sa mbe ni MCA. Kipa ge richu. E zwe si ni si si si si tere maswane. Mami ge tutaga ne. Nga wa moto wato lo. Konte ne ve tu ni. O tak tiye nyangya ge ne. Kuto rgo vini gondo inde tenne yi bro. Kole nen. Te se ta asemble lamba ge richu. E nko. Kwe tu jenyoane. Wewe tu ukwani, au uchabe chita, au uchabe bizi. Kwa mwa wangwa ni vina le chato. Mami nika nao takenge, uko tuwe rigo sawa mekaba na miko hago nyeta yuwe le sigegeri na le kigenta Victor Westpiga. Kwa mwa nge kapisani ya gulugi gesto MCA kwa mwa taira hizi. Tuwe kyo kwa mwa yu, sina ino tu uchobo kongu. Ako si intanibiga wabini. Kima kikewe nena ole ni raya, aki ya katul nengom, nebago richu. Igwe sunge nguni boso kabisa icho kumure igumya ira nesta abu cha sume je biuso icha na o laike gumye basta ego nte ga ga ishe ko la ishe ke bwangi ge suge tugul ngoi no ba riku sata so se tugul lo bo me ke ga tai dai ke ba ga tem si es to nda ga riku ar tamam ni o ba ko ne ku ti se si si e ni o ko ai ngale kwa oge so mti ni ra is ke le nyu chinga ti si si ga si o ko gi gu e ka si tabangwa dunia ni tu veri cho iri pe winyone kuma mi si si ama mi gara iri siwe kagura mcs kwa assembly kwa arume yeri kichoto kutoshi kuma inyo chikad mabatski kai nyaga mcs che tebe maswa nikaru ana cheki tebe kwa mcs kwa nika ndo bruce kato yotinge kwa ndo mega tabangwa tariki tama tama tukulige tinyegu kima bichoto chobu kule bichoto kule kusamu nini kige ni kata tabangwa sibu Pero, kuka skabangwan ko yung program niko nipa urihita abrahi sa yung mongeni. Yung kumuhay ko lakit ni itera isi kiriki. Neto, nigeri tu ushikuwa chutke na kumye, dori ngibure nanyu. Kabagis kabicha bakseyi, that is why, kubilenen memorantam nagi goyini rais konne, kabintege, kerenka, kitorwechi, araka sana. Aya, okay, som kora gini, oteki ni indebaro lo limba londiani, na ungu kwa som bigab londiani. Ako ungu main, rebaro lo kumigoriko tau. Tuko tako ya atagirichu, nga kirichu, kwenye ngo kera Cook Island, kune bari seka kisumu kakamega kumune londiani yako bat tosta luli. Kwenye kune chepo kisi uliko kisi yaka blongo babo meta kwa babo mantanaro kwa banda yudu. Kwenye kibirichu hini, mwakitye baa sise chibuwe, mwakitye tae kinyo kialdechi ni bantele, kialdechi ni kwa mise nukir kwa alde, kwa yue biasiara. Kwenye mii, kwa kibari kine, kwenye tabatali, kwenye kwa kinti hini, kwenye kwa renga kwa tenye chokibu ane kikikwe. Ali itu ni, ego ni, depan orang tu kau itu kerana kita harus pasal tagiri jadi itu.
2: Yang kau ini kau ini sen Arab ceria, cete ego check, karena mengelak tinggal.
6: Yes, lagi ni kau ni ni bukan berusaha le, ini kau pesakai macam obat kira gile. Nona tana lishing soko.
2: Yes.
6: Abu ni taka kagure na pesa kiatu shopping.
2: Yes.
6: Ni taka kujita agenge na nata ningeli tili jinga tiki tiki tangu guni tili jinga tiki tiki tia agenge nenge.
2: Mhm.
6: Oge dalengi chongan *274#.
2: Tiki tiki agenge mano ali tiki tika tachini soko.
6: Tiki tika tumi toba na brusko 31.
2: 31.
6: Yes.
2: Inyoru 14,000.
6: Mhm.
2: Iba ngani shopping.
6: Kiatu chipa shopping yuko timbe tu tabrani.
2: *274#.
6: Dalengi chongan *274#.
2: *274#.
6: Agenge ngeli ngana tana chipa chipa tumbe tu tabrani bana brus. Lagini jita naga juto soko agisi kigogo mati juto.
2: Yes.
6: Amu ngeli jita kora. Naga juto soko agisi bonus and tokens chizi the 200 shillings.
2: Imitajibika
6: la kijana pass.
2: *274#.
6: Yes, *274#.
2: Agi siki. Hega saka na aiso nabo wasingishu.
6: Aiso nabo ilel wasingishu.
11: Jamge Bruce. Atenga to mone.
6: Jamge.
2: Okay.
6: Aiso.
11: Muda le zagongoi mbarenda ngogo ngogo ngogo ngogo ngogo ngogo ngogo ngogo Apa nama berus? Ali yang individu itu yang rah, orang bawa mereka. Orang bawa ini sebagai sarjana. Kau individu itu sekarang ni sebagai yang kedua presiden. Kena yang sampai apa mereka? Kena yang sampai siun kita. Yang sampai siun kita ada mana? Ia gelah. Kau lagi macam ni kan? Kau berteman. Kau macam ni kan? Kau lagi belajar.
12: kumakinigay tungkol sa kanya. Kama lang na Bruce kung naman ay gutomin siyto na masabos ko pa sa jibing ako na ngayon tapo tutabran. Kung isa sa lang sa president, ako mita piyas na bagar kaya mo yung sumo ang bruno roma. Gutomin siyto na ko ay isiyat ako tayin kibun na mo na pagbabay pinik kibun nila mo pa na. Kung mita Felix, kaya sa Felix kung malalim kung mita piyas na pagkapati siyot. Kung mga ako lagi tayo sa ospital ay isiyat, agad ito nila mo pa Kamu aku lagi tadi jeling bayar berat, kamu aku lagi tadi jadi hospital sekitar. Emu jauh amanah yang garang tapi tu tabrakan Bruce. Allah rekini gerasi, rekini dia senapak kerja. Tukun cakap kau dia senapak kerja ke Bruno Romo. Kau bayi sih ni kita aku, aku mau tu be. Kau be tu tabrakan, kau mitu jeling bayar mumba sah. Ini cik kau itu. Kau mitu bayi sih ni kau serigala, kau pulak kau mengalah gamboleh, jeling bayar mumba. Anda jadi tenaga kuat agar orang lagi kalau presiden maka kesal saya dengan ngalekam boleh. Bukan buat itu tawa mesti orang boleh aku mitol limba dia limba membas. Kebelakang ini lisi kebelakang ini negara kita aman. Sebelum boleh. Anda jadi tenaga nak aku jaga aku biasa ni kelarang bro. Ini itu tabrakan aku bawa tabrak presiden ini mana pasi presiden aku limba bawa mes. Aman saya ambikya ke bawa mes. Oleh kita ni esok nak pesaya aku tosh. Aku bawa biasa ni kelarang bro. Ingin kita tabrak ia, kalau mungkin kita tabrak ia. Kalau tu kami kita nak makan apa orang halal dia biungosi, sama bawang merah, ag biungosi jadi mingguan tabrak itu tabrakan itu tadi presiden. Makan ke kau jaga tu tu depan masyuja, guling bayi dore, tu dulu ya masyuja. Makan ke tambahan biasa abrono, abu kau isi dinoi. Makan itu apa isi tabrak abrono kami kita kau tidak bawa sengi sian tak nutri. Tabrakan kita jaga tu dulu anjir dengan lekap apa kulima. Kita na ini TC ingoli impor kita ni. Anu sih tak nak aku nyu aku orang kelindo ni jijik kalau mukul mas. Anu jangan kita ni kawan ni tiap awam ni terang. Kalau yang ni presiden, kau bawa isu ni. Yang ni presiden, kita sama bawa isu ni kita selain presiden. Aku orang ni rabu nung, gua kalau rabu nung komite presiden. Kalau presiden ni buku itu rabu lagi, kau itu rabu lagi kau boleh tak? Anu jangan berus acting kata taruni. Itu ni kita sih ni kawan ni TC. Adi mau tanggal aja, oke tujuan apa aja sen. Ame jauh gun berus kongoi, aktingnya. Alor anggaran tapi tu tabrakan, gun kami tujuh tahun kiri, kini kira isi tu terkait tujuan apa aja sen. Kena kerjasama ni kesalahan tu berisidi. Kalau ni gun kami tu isu ni ni, tapi amat agak buat tu dia mengharap tak pun tujuan tu sen. Kebawa berus aktingnya tiga buat isu tu mungkin gue ni nafas, ke mai kan tu cair isu ni, tu dia serap bro. Orang ramai anggaran tadi tu tabrakan, lagi dia bawa met, tu tak wajib sahaja untuk presiden. Ibu bawa isu ni, kita harus tadi dia bawa met. Abang bawa isu ni, kita harus mana ini. Abang ada kira isi tak nara bro, no, kau itu malah lebih unggul. Anak yang tambahan bawa isu tabias, kira kau mesti apa mungkin kau tadi tadi. Kau mungkin mana bagi bawa itu, kira kamu tak tarik diri sendiri. Kira tahu lagi, kau itu betul. Aku tarik pi, ID ni sendiri tak ambil.
13: I'm going to go to the house. Kau ingin banyak orang lihat ni tu, kau ingin lagi ni segala mana sukar dia waktu awal dia ni. Lagi ni orang betul seorang man, jeful. Ina mera, aja kini ini rais kita agak muzium wa rais embo man. Agak amu jivi kyo, kalau orang kita jin kandoi kyo nafas kute gue tu. Mami tenun beratukul nba ini nba raya, kengah tenun dia kata para view kau je kerja muncul korok korong ala, lagi ni tu muncul kerja tenun dia sekara. So amaja mana le, kisah amu kandoi kau kesi kena bas kongalal di kandoi de tabe mit. Osa amu itu bu keje nba man, osa amu itu bu keje nengeri cok, korongga nyu, osa amu kata satu bu ke, amu serikat ni ngingin ni, kau ngingin berkurang 99.9%. Kau tak cegi macam apa tu? Macam ni ni nabi kau geru, orang yang tulian, agen ni presiden itu karipun jumpan. Abi kau ni pasang kau tu, kau tu kau cai, dugu kau tu kau la ni je kita ni macam kau tu kau ini. Kau macam orang kau ni on, si dia ni kau ni kau boxing apa performance? ngeit iman any town Bomet ko kokechop lamishek kabisa chekororon. Kotokchinote amun inendet komi biashara, kibirchi simoit akelenchin kakami raini kine kakinelenene lekile amaaleni chenetestany ak business ining'ung'in pekin yuto 2027 pekin yuto yu nekoloo kobe kasing'ung akamoche iwesitiene nyokonsanen bechu kiyai ile mwetenge sirore ngamurei angotot kokimi bechoto koro kikibore kesikchi nafas barcho kochopechoto kele kondewech tangit ireyon kinyokon kebolchi mwe baibushek chemayai kii kimoche kebol amu moe nyokwolan nekoterekta en biak president koniker ine tukuchu kimwoe kibore kararan iwesitiene teben komie barcho kine kikoe biik bek en kamureito teben ine noto kityo sitakonin alak karon anibuchu kibendi biikchok chebo Bomet ongeker kandoikchi kileni okot blokopini kakonam komweweri akomuri tayari blokop komekotinye itik ab kaset ab tabushek ab raia en nguni yukibendi ako ngot imoche inai sitiene birchin simoit blokop akikas buch elewolundo ng'alek chekete kityo buch kou nonito yome noto neken kongoi mising
6: Kongoi mising bana Geoffrey Mutai kilechin chutu soko mbetutab rana kilechin mekilechin namjiyotak 1 minute en soko sikobit kimwonginata nerube en betutab rana namjiyotak en soko sikobit kimwonginata nerube yakikasi chita menet koret
14: Arab sige
15: ano bwana timu na Bruce Omondi
6: nyamgi Arab sige
15: netai korok amache il right of reply kumi amwesh miwa nebo sotik pagarna among so many other things kito glorify ni entayon kule nanaga sinara sige eni dana kafany mwesh miwa whom I respect so much piki tinye boundaries imba ishi nywani assistant chief DCC anago DO DC negi inoto besho MCA MB negi inoto nguni governor eche raja hatuna boundary na nyungo ngotwani kona mwaki chepkinet aswe ngogo rekti ngoga atokoste ngogo wono aminda anakila amin dana kila kabisa awendi ndonyo awendi geriche awendi dana kabisa umoja na lebongo dana kone nyantul awendi dana kwa ndorwo kumu metit utadu tu kuhu yukara wa mwaka bisa ko visit mwa president kubaka wa manuta kukimacheke etai ako kwa mwa kabisa ako kwe gule ma visiti niko mabo governor mabo MCA mabo senator mabo MP it is the visit niko president mwenyewe korute chini pip sebo Bomet na hiyo tunashukuru sana ako kimacheke as president kimacheke ameke mosto kimache kokase kimache kobaorian kimache kimai we want to hear from him on matters development kimache kokase kwakimwai kora through our leaders through our representatives and maybe one or two other electorate chimara koma elected that one is also welcome for man ano nitoka pisa mamite menu kitake kine mi menu nguni for every other leader kukine mi menu kukine kibare peace kine kibare development at two term for everybody across the board on the remarking one term is again kumi president kimwae two term on two on the tom mage lewen ko two term on the tom gai kusom on the mazom ko two term that is our standing aviation chebunya wamejipanga vilevile vilivyo tunashukuru finally authority Samon kumakimekenina ake no bwangor. Samon sicho akita eventin this konasmo give us you. And therefore the prudent thing to do okay, because of Amune Chemagimu is to get this is never president. Like in the Maya Chevo Kuigine, Kotorwe Gine, or no Agrata Mutko, Taliba Hosha, Maskera, Kil and Amunio, the president. Let them appear if they must, like in the armies on the Siasa, so. Two, three, finally. Londiani are entitled to revival. Avangune, as we are speaking, Kete Revival Hospital, about 8 billion, and Londiani. Ne meja. Kericho, ko extension, ki marigi kericho. My gizipta ko takwa taban, specialized, whatever. Ko wiyo mache gizipta, MTRH, kwa olimpo, ki blombe. Because, ko yiskui jengwe ni. Paiso, mamma nyoke, jinjinatu gara kwe ni. Rivar, londian. Wanangetich, na waze, londian. 8 billion mega project. Tetu nemi.
14: I am a president of the United States. Ka ipchit kaset negara gas kostoikyo ak biriga radio ngolole icheng mi singo chekikuren opinion leaders and opinion shapers ago moche kemwa kele kago go very good advisors ago kago ngalek che kororon from the onset bwana Bruce ak Timoni moche kemwa wakale njo kwa niaba nebo biik chebo olimpo Chepchepas chekilewenani kwa niaba na babi chebo Omani, kwa niaba na babi chebo Kipsigis, chebo South Rift, apoko boton che toche president in rule toche nyi nebo development in Olimp South Rift. Kuyonga kengala len, ku kasi nanyalo kia yai kicho kilewa iche kukibun, very highly presentable. Ingo naibi kyo chebo South Rift, apik chetai keimu chebo wakule, Inoninyone is not an ordinary man. Inoninyone, this is the President of the Republic of Kenya. Angan uno, oninyone gora komi singine kola kwenye nabaga. La kwenye nabaga olenji, la kwenye nabaga psigis, la kwenye nabaga South Rift tini. Ago pagora agotor limba no drift. Inoni konyalu ko kiba run atepta nemite mbara. Again at the bottom, Koyani Ole, Koko Tabot Peak, Agongala, Netai, in Olimpo, Noin, Kogi Gureche, MP Ninyon, Brighton Arabia Gone, Kogi Gondui, opinion leaders, Chebo, every word. Again, Alal, Oanganala, this is something that transpired throughout South Rift. Koko Chabok Peak, Koi organized. That is Kinata, not a Sigenurun, order in community. Netai kotano majege mwaje bikyo chepche negite ngite lewe ndi president obwani jongindo obwa omucho itu irage itu waragi borji president cho mnyit ne ne nyona mun ko ge takki gara lewe ni shet na 2027 ago ira chieme president ne nyon ko rachi olim bago masiwe chuna lak ko macha somo gali ago bwani jongindo yegage itu gara keibu orderly akaso mu arab sege nguni ko le this is the presidential function. It's a different function ko ucho nangit nta yenga checha ngene che ko nangit nta ina fast ke tu ye nagra ya ago imbe tu tabrai ni ko nyu ngalo le president nende mato si kora wasi when the elected leaders che yolewen ko ko president ni your issues o wati ora na fast ya mun ki yolewen yo kwege mwa ngatu ti na ba Kenya bwana Bruce Factimon gole the sovereignty of the constitution of Kenya can be exercised directly or indirectly through democratically elected leaders. So amache asambi kyagalenji yegor sign nafas kondoi kyagongalal kongolole kokoita memoranda chekokechop angana le kokochopik tugul memoranda en olon ngo memoranda ne namega ortinwek memoranda ne namega sipitalishek big ngalekab agriculture and tea valley addition ngalekab youth vijana chechok ak women ngalekab markets and trade ngalekab education ngalekab electricity ngalekab historical injustice kou chun of ectinage in olimbo kanoin chepchabasa kolambo busoreto kaptien ngalekab support to local enterprises cham kemwa kelele nelekatiai belion kembei biik chekorik temising yoto komatongo wek laitoriatab emet komobore ngo sukulishek chekabwa close to you mara omokyinige one or more two things omeke sure ole kopresenten tuguchonitet bwana Bruce motindoi ng'alek chechang chomwoe komoche kityo ajoinen hands to you as a radio station nekaokonu a very good impact in what the president is coming to do. Otherwise, tam kesome kelen munoni kokomuche koik one of the visits ako mara kotokoib time anan komuda president asiin kotokonyo kora. Otherwise, kemoe kewekyin kongoi nyokoyote en olinyon kap ndege, nyokoyote assembly nekiketech a very magnificent assembly, nyokoyote mother and child hospital ak hospitalishek alak chemiten komosi. Nyokoyote ortinwek amangu ale nyokongalalen kora ngalekab electricity ak chon kakemwa ak these other very many things. Elders chechoket amangu ale kochobok akichek sikocheng ot kirok anan kocheng long'et anan ko ng'otit neimuche kokochi laitoriatab emet as a sign of shielding the community, shielding the country, as a sign of protecting the entourage nebo the community. So to all of us, my appeal in BKOK tugul chekoson, chekose Touch FM, koke keigun organized ake touch laitoriatab emet komie. Kongoi, kongoi nafas. On behalf of the people of Chepchabas, I get touch rice ninyo nebo yema.
6: Kongoi misi kongoi misi mishimo na toko mishimo MCA nebo olimba Chepchabas bana Bruce kai gashi gage ngenga genge ili tinye kama hundet nungu kutmisi nkando igi chepo wakibi hirwe chetercher mbe tutabrani igi tusitai subuhi nata nebo pe tutabrani enkulebi studio jiwa bayina kutakijak bana Bruce namun itaku barainda na inege ya gaite ta president kero garinda ke gora okay akami tamu urani agine bana speaker ne ba county assembly natara ba met bana speaker jamge mi ta linda yes
2: jamge the speaker
6: omune jamge ngeiso jamge bana speaker karibu kat periode ab galengi
16: Korono ini mengkui Taj FM memungkak guni nafas ini Emuang Lion ke Taj President Excellency Dr. William Samuel Ruto Mbomek Buatnya Pak Mbomek Masimi Assembly Ak Biga Mbomek Tukul Omajatai President Awal Liji Tarat Mbomek Ak Bina Lekku Ting Gitu-gitu Kucawa Setakit Mua Aku Ba Ruto Taj President Aku Kutesta Bangku Nuti Kejang Yang Kami Berwit Jatir-tir Jin Mbomek Nyonet Aku missing kobo hasa missing odin kondo ga lak miten riu kobo sa lak tamagiat ka satalian ko because of tu je buat tinge jege lak ni amo jani ji kondo ti mitul ong is the differences yo bom munyote awo ge jap ni president konyo ko ngalal amun paru to tanyino ni ye majo ko sitin na ka sartan nemnye ako kerot maendeleo ako panga tukuk chemiachen kopanganwe tukuk chekororon makoi konget president kobaibait kotor kokonu tukuk chemiachen yon kere kinyonjinigee anan kepongonjinigee tukuk chemokororon kiole mi biik chemuche komoche kokopangan vijana kobolyo kolyan ko kit nemokimoche nonitet amoche asom kora wananchi kochomchi kandoik akichek komwa amun kilewen icheket
2: yes
16: kidumishan ng'alekab amani akotesta boisioni komie kerenyun ko kutotab president kokanamgee ako kimiten tugul en kasarta bo betusiek angwan kokerote project konyor kasarta nemie leaders chemiten ak okwek koboisien nafas noton nekokikochi kong'alalen tuguk chemoche raia kotu ng'alekab oratinwek ng'alekab beek ng'alekab kiwanjosiek sipitalisiek ko tugul ko kelchin ako tugul kobo biikab bobet enonito kesome ne kele ongikoin ke tekisto ak missing ketekisto head of state somenyun nonitet
2: kongoi missing speaker kimagun ketul nemie
16: kongoi
2: Ongoi noto ko speaker nebo county assembly nebo Bomet nekakotach akine president akong'ololchi biikab Bomet kotach kandoindetab emet.
16: Ongoi.

0: Ya, sekali lagi namanya saya ingin dosya tu bercakap nyam jahit tak enggak. Bana berus kau kira antara negara rangkut minsan. Ya, kita setakut minsan kau sebuah nantara bapak itu tabrani. Dah, ya, cik tiptam jahat jika kawatan saya tak enggak antara bapak sebuah ini bapak itu tabrani. Ya, kita secai yang kulit studio. Kau net nantara negara. Ya,
1: sekali lagi
0: kan doi itu bana berus. Ya, sebab kita siap nantara bapak touch FM. Ya, kita kutu minsan imitai. Ya, ni kumah kalau touch FM. Kutu kita apa, kita apa kalinjin. Aku nantara ni kumah kumah. Gak payah tu, jauh kasih. Yang betul tabrani. Aku negi bayan gud mising kasar tage tul ijinu kali busan so dit kata stai mana lune soko bana brus
1: ko yes sanga kita stai think get kali 85000
0: eh
1: agi sirge legi pati ni gen yon mapati
0: yes
1: aku kagi ko ntiga ti shek sisit kitio ki chegen aku chi neto mi ali shen soko en at kant kul ngu na va sen be tuta bra ni nyor chiga 85000 an sitai go ne moche onde mai tai go ne bote tana on standard kabisa ni mai tai bongo geni ta go got kitio ne giteche itinye 85000 ni banga nge anago to mi ai finishing chitul soko til kitio tiga ti shego en
0: yes
1: star 274
0: agi sikina negara ran bitu tabani
1: sikina fas negara ran tilige tit ne gonin chance negara ni sikie star 274 agi sikie yes kaga sakne speaker pen eto
0: jamge tu jada bat jabge
2: we mange
0: jamge speaker
2: boy na ye ke na go ba boyo te yabga wo na ye boy wa na na le mi tu ne ba ise bange te we Baba gole geruwa ne nyano tagu Ande buji nana mawo ngwe na kaki ne baro nyuru wana Bruce aba mwaji choba na nyungu ngoi aba macha ka besa mwaka ne ka pesa ande dibi tukul ke baba me onge tuye chin itembe aba onge tai president ka pesa onge tai president abe macha waragi gochi na fast ko ndo si loan Kamu acuh esy dijek, amu marah mungkin nyorur aja. Gut kelak barang apa kah aktor aja, barang kau matko gut kelak apa kah gondol, barang kau matko ngalolio. Kau giban ne, barang kau lewen picu. Picu kau gigi lewen ni suka mu acuh esy dijek cegi tindoi. So kau mati di tiangnya gondol ini, kau mata abu saya cintindor aja. Aku terangnya tembin ne bawa mesin tool, angin alenya ne blocki goru. Kau amu kami teni tembe, kau ne kerap bawa mesin tool. Amade ki waje na mas kilel gwaror hi daisha kemite ba mesen chu aba muaje president ko leje ma chege chap yu agiro yu agiro yu ko ngana na ganyo president chu na ba development banga na ganyo na president ko go ma ba ngani chi ko ba ngani president ne nda konyo konyo ga ona na ba sala ke bar la mugi ga mare ga le ga tiga jago ne na muoe ra ga tiga jago ko le le le le le le Kami ini mau orang kita juga bisa, kami juga mau jadi cakap apa kunci. Orang kita semua lelaki presiden juga mau aku lelaki guru yang demi ten demi orang kita semua buat. Kalau mau ayat tuh lebih cakap itu tidak ada ni kerjali. Kalau mau ayat no, kita harus engkau lagi lupa kau jual historia. Kita mungkin bantu ni buat nampu sehari dia ni gel. Kalau yang presiden nak jual mobil, kau kau jual jual mobil. Apa kau mau mana zaman kita soal? Minta kasar tanda bagi agak tul. Kau kau kasar tak kau jual presiden pun. For this, your development. Ah, your dugu ma isyo ndugu. Omo tore ta bosne tungu ni bwana Bruce. Koko ke ngor nguno na na menu ro. Ana menu ko tumi za miga. Within your family za miga. Aye gi bai bai we we. Kara ara ni ami zerga li tu ne gi leji gero. Ne gi leji gol lei. Ne gi leji jabiro yi. Kombo yi wa sele de president. Ti ta ga tenga ga pisa. Mama te ko te ga ndim. Ti ta ne ga banga nwe. Kau tu itu si tu lantaran. Kau macam orang jadi presiden. Kau macam orang tuan tapi sama masih dah izin. Kau orang gembir aku lagi gembir. Macam macam ngah, macam macam ngah. Kau macam gembir. Macam aja kerja nanti kerja kerja nanti ring macam tu. Kau waktu sebab itu tak mewan tak. Macam macam kerja tu. Presiden orang macam kan jaga macam tu. Tiwa di nafas. Kau nak berapa kali? Kau masih katiban. Macam kerja katiban ni berapa kewal? Am tak kau kenyurunon kewal katiban. Kau lalu macam mimin jijio, esok elok agin, ama kau yang agak turun ni, bongkar.

0: Kabarak, Mauche, Kabronda, Salga, Naivasha, what called Mount Narok.
1: 107.5.5.
0: Baringo, Ko 104.4, Kotkona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabar Tonjo, Marigat, 104.4. Touch FM, to hit up calling you.
2: All right, tinge la gaga mage le nafas ne mite soko boba chi aga tu ne makinge go te got ago gaga mage le chi ne tom gaya lishe en soko itinye 85,000 je chegu agere gamma tiga isha go engu kiguren Alice Tuigong tigetit go bota Steven Rotich katila gne tigetit so le datia isha glonge ngololi
3: yes
2: kimaje chutu soko chi ne go se ko gebre *274#
3: yes *274#
2: til tiga isha go engu go ni 85,000 ibanga ngende set have got *274#
3: *274#.
2: Agi seki yekseta engarone chabrani.
3: Yega sagne.
2: Yega sagne bro teacher mama gonjet.
3: Bro teacher gule mama gonjet.
2: Bro teacher.
4: Oh muna gonjet.
2: Samke.
3: Amge bro teacher ngumi te.
4: Eh, omu guana endo tu tino koko ne ne bawa tu tabra. Abgati ala tagarai. Eh, tagarai sen panda ni ne nyul. Agoi kiki ke. Aga buat dia, lagi macam tu ikhlas juga nak kerja orang dana tanpa rais. Nampaknya boleh sejuk, kau macam macam China, kau kalau zaman kita China mahu, anak aku China tamu macam ni, ini kiri pun beli nanti lendu ya anak tu. Kau pakai ni rais mana? Kau pernah betulan dia apa macam? Kau ni orang kecil dia apa macam? Tangan kau gay rais, kan mai tapai sul. Abu kata orang punya orang rais, kau kaya bangang ke, lagi ni mahu rais, ni macam gaya, apa kau gaya? Ilami sekitar aku ni, ni orang tu nak cari cikgu ke orang ini tu terata untuk dah bawa mereka ke garan ni. Ni hari ini dengan orang dusu ini juga cepat, nak beri allah, ke garan ni. Agar bayi tu nak lagi kemaju, cikgu kemaju ke orang bayi tu nak lagi dusu itu tinggal lagi tu cikgu tu, cikgu tu kalau dia mana muka, yang kau magi darah ini tinggal lagi jangan terjumpa pos tu. Nampak ni kerja, kuki tu bawa kena tinggal lagi PS bro nuru nuru bawa nang tinggal lagi cakap. Umur dia tu je no, ini orang boleh aku bejor, tapi terlalu gundil. Panjat cara aku ni buat tu je lese ni, jalan tu agak bunyi tu pandu tu. Anakku tu gigi oh, kau ini orang awal lagi. Naik kan boleh in demin tu. Lepas dia sama gitu, orang lega tu misi tu, orang lega misi tu agak tu kan, cuma cukup kali. Kuma cik sama no, tak tahu dia serikat tu ke muka boleh. Agak itu kundam muksa, kita nampak national tu kau tu kau free service ni boleh. Kau sim kau untuk apa? Mereka ni senol kalau mana? Akhirnya jumpa itu nelayan jumpa sahaja. Sebab ya, suka nyurbi tu kan orang cikar orang. Kau matang betul matang betul. Mabes tu cikar ni. Eni boleh show ni kalau kau cepat kau nak apa kata impak tu ni macam gaya apa apa kata isi kan ini. Eni dia konoi. Tapi macam gaya anak tak korak. Kau nak buat segala sesuatu yang lawak ini. Kau faham tak? Suka nyurbi tu ni korak. Pecah. Mungkin macam yang katanya kat perancis itu, nengal orang orang kau kacau kau nengal guru tu jangan. Kau tinggal rais kau nengal tu korang kau nengal orang ni.

0: pangan kong tu tukul coba karib pergi rap kolej jin asing gimangu bicon tu mie kong tu tu ini bukan nak sergali itu lagi untuk sudah sepen kong ada angi kapi tiap marah angi kapi kong ikut serat lenti tukul jadi itu tawasih ta enggak lega abis lega apa kong mangu nuri kau cuci lagi mangu engkori kong kapi tiap marah ke jeng marah nak bicon tu agi cuci kori itu agi itu kaya dalam bicon tu betul betul ni Kau kira-kira nanti kita muka geng cuci aku tu, bahut kantu cuci tu seperti agtu mondar le. Kau kira mereka cuci geng barai, nuk cuci kau guna kau kelapan baga apci lu gitu. Agi itu aku tu bahut cuci aku gubur gubni. Guna ni ni gel sini ni ambil guna, kau mele ni leh itu. Yang kau muka cikai ni mana? Kau tak muka sekarang kau keiru fion ngalai kabli istino. Agi kira-kira lagi muka kita orang itu tuan korapi cuci. Mungkin macam guna lidi api cuci. Kedinya serikali. Agar orang korah, kau mira istino ni orang kasih. Kau lekak mana? Kau macam korapi cuci orang tu muka orang korah ngalai cuci muka orang ngalal dah. Mungkin macam tu bahut. Aku bayi sih ngan mati, engal ada nunggu macam engal ada sekurang kongnya ada, gunung uru raya sih ngalai jawab takora, kau makai kayak ini nunggu ni, kamera cable sekurang kau pikir apa, kotor kora kau muncul kau nurgal ji, orang muka MP kau tu kau langgi tala, asik kau nurum bayi sih nuk cikar orang, nolak tu nih, buku aja ini enor linjauan, kau mimi bikin macam sih, kau mimi juga buat kian, jadi lagi jadi lagi kalau lagi kagak cabi engkau mau kau mimi tarik tangan kat tu kau, cara kau nama jita kau sih tu mau tarik tak fokus sih ya, perih tu kora, kotor kau mimi bikin tu am gaya serika sih. Barai leh jika tadi sudah new, kau nama itu kita orang urut, aku mohon lagi. Tak kau kira cakap ini tu, cakap ibai ibai ini lengan, ayah nani nani sahaja. Kini ni leh jadi mata orang itu kiki. Kau tak tahu kita ini kita lagi ada. Tapi kini dia kita ni kira hilang. Makanya utkan dia aku mami yang entin, aku mimi nang. Mimi kita ni muncul ni kau ke gulai gulung awam sih, nampak dah mahu. Tapi nang dia ni aku mimi kita ni mai kau MCA, orang tak berapa pura pepe ke mah, tapi zaman jatuh.
1: Okay, Mr. Protein Golimba, Mogan Jet, you start with Missing Banabrus and Beto Tabran.
2: Yes, and Taiko Shek, Kachakapata, Gon Missing, Taiko Shek, Sasum, and Saita, and what to get into Tun so Cochine, was eight and radio.
1: Yes,
2: as it is, it's Navas, not Negaran. Dr. Pongei, itai biga uye tapkwalenti na kwa President Ruta yata ninyo nepo mete mbetu tabrani.
3: Thank you. Gongo missing wana Bruce akiwa team o mi studio. Kimi bomet kigeni ketach President Nenyon, His Excellency William Ruta. Ninyo nepo mete mbetu tabrani asi kola unjen project. Chego kwa testai, chego chapchin biga bomet. Serikali nyor nebo negonyi tot honorable William Ruto kama cho som kondo bina biga bomet ko boyen jongindo missing amun ebe to tabraini kirchini ge boisionik che kogo launch che ge ayu che serikali ta William Ruto His Excellency William Ruto gingo nyor kaindo inatet anaginge konyore ko president ba emet Kobangan tuku kemnya change baga. Ogi kama kule ibu, awe niman ko kinyoge girchi nigera inigele kogo ipi. Koga mda som in community abke orle asige tache ngaliet ne kurku India kine koga se kobai ba amun poi kobai ba inta no amun kanyogo kola unchini nyogo la unchini projects chota nchio completed alagi kuala kote se ta ente exit kigero ora tinue kecha ang missing empo meta one. Like fully 100% tamax tete tai kete je in marketing any tembe tete ta orati nwe kichang kubo met east committee bana la amneta ni tumkai ge ai kongete kagi ai mwanjuni ninyo kola wa generate president kita ke committee affordable housing au committee ngora economic stimulus project like market in the style ai ni ge lodge ni en itembe kwa hivyo usame nyun asame ketaj president enka alie asame kwa ndoi jibabu wamehe kwa siku ngololchi wafuasi kukaito paipo wa ye kikwain toa tenebo nebo kwa nyit no nendo chinpurori ye nyon president William Ruto aku ichoke paipo ye jibabu isi honi kemite ntae nyon chokoke ya iweche asikwa testa paipo isi honi kumye ebe tusheke kwaane
1: kongo misi daktari bana bongei kima kuwa kita ketuku nagrara ngutu misi yoke ni itawa tinatano babi tutabrani
2: Katares.
1: Bana Katares.
2: Katares, mila.

Orang itu seni nunggu itu kalau lemi itu ame jatuh aja ni betul tabrani nonton apa kosong magasi betul tu nonton negara rende baki nama ma engkau itu ni negi engkau tak pasti dia nampak tajam film ame jatuh aja ni betul tu nonton apa kator orang itu kalau sunat kongi itu engkau ni site log aku baca degis ke log aku ikut je site sisi itu nonton apa betul lagi itu sokol arah itu sokol kenyi tabel buisha gayeng aga tip temag log kila su jehova aku beri set tak cawam ini tinggi negi betul sek tu bol kau engkau tu kalau seni nunggu ame jatuh sah sokol bid kita site aga tu tuh tetap korat ni ini gay. Lain tu orang tu nasib aku agen kaki buat aing ungkap ini tetap ke gay. Guru ini kap korat joh bahasa kau bih titipi kau buat aje gay nama itu tuh tiani. Kongko joh bahamu ribse itu ngori bejko ngete ke baga aktik kau buat kau sering nyumbet tuh tabamu tapi kau ketuju betul tabrani. Arah kita sama joh bahagai leai nemi eng sabet tetap cek tukul. Isulda aje cia cek tukul samu tiga mugu lelanyi. Mami tadi nih temenin lain tu orang ni orang tamu nih gay. Guru ini betul cek tukul lagi tiani ngengeng dia liwen dia jamnya jen. Arah joh bahai beruru aku sering nyu. Ya jiki tak ketukul nemi ini ne punya winda ketukul ne pasabed joh bahasa mengkaming ini tapkei asuka binti cisa muti kamu gulir dani kikori aku gurin betul cik jang kikora rigine bi joh bahang gue klet betul tabrani aku ege boy boy ye tengkar nama itu ne pasabed ne leli ing betul tabrani joh bahang nyawa kasa aku bayar kemian dos cemi kori anak gue cemi sibtali segeru tu aji cakap joh bah agi indoji agi nyanyi kamu thnen mau tiasa aji cakap keru tu aku binti kebe beru keter tering korang ge asuka binti muta gue itu lebih binti ko cemi gay arah ini mie joh bah mungkin saya jatuh keringin kaya ne baca Kristus ini tiadanya, Amen. Betul tak berani kau sendiri? Ame je kira asir utia tenaga nyocchi ni kita buta. Kalau naik tak menangguan agengke. Kita buta tiadanya agi kalau naik, tiadanya kalau naik tak menangguan kau itu nato netai. Asal kau betul kasih lemuan. Betul berani kau betul nampak nama mama. Agu ame je kenyur asir utia tenaga nato nama gay agi nama mama koram. Kalau naik tak menangguan agengke. Kalau tiadanya kau ini kuan, anak kuan dah agetukul nengom. Aku buteh neberber. Nita kau ngeliat apa jersey tim betul tabra. Nagile kau anda nengahami kau teh joko ini. Kau neberber kau buteh kau ini. Kalian suka betul gugur ayengu neba kau anda nengaham aku anda neberber. Amu engkat kau engkau tukul kau kau hari kegiara kau teh lelia kau hari kegiara kau teh setiap isu niko mie. Kau ganjur kau anda nengaham neba angka neba isu nika apa kau ini nasib kau ngerti ma pema. Kau anda necep cep engkau kau tukul. Aku mata lagi engkau lihat agmanu ngotian dani. Tindak kami ini tak kei, ingin korib lagu kiege, ingin ko bangkan payshoni ka apko ini, ya ni kuanda ne bangkan nat, makuanda ne cebolin, makuanda ne ka saya tak ketuk gol ko bolai ko ju bisai, ko nato ko bute ko ini, ya ni ginyoru kuanda ne ngom, ina ilimi ko mie ka besa, amu kuanda ne berber ko bute ko ini, ikere kuanya kejang ko iko bangak tak korik kuak, nengka ginyoru guna lagu kioga lakcya katut pedi korik kuak oleh. Tapi kan juga hari jumpa mandor api ko, amunnya. Kaya kalau jitu aku ini ibu utia ko lekam magat ya ko teko ini, ko berberi ko tak ko but ko ini. Magi teje ngalega api kot. Teje ngaliot tap joh basu ko bih ko telal ko ingung. Keri lekai tiaga ngaliot tap joh bah. Engkau kan ko tukul kiti ko ni lagu kia penti ko hari ko agile jin. Wih bi muite mama nenyu, bi muite agi tiajungun agi gilke agi sa joh bah. Lagi niyo ruja lakip ko bendi ko mejo ko egijagan metit ko utia ko lemite boyot ko mejo ko tiek chingoy boyot ma mejo ko leng ko tuek boyot ki ko ranga lek pokal sabari moja ko noto kito naga mo ko le kuanda ne ngami ko tejo ko inyi lagi ni kuanda ne berber ko bute ko inyi yes abo ati ale kaigas so nguna jeto ko geger ke ilei ta ko I kuanda ne ngam ni mo ay siru tek anangi we ko tiwa laga kito ko Ame je ibir apa utan, agi wae ke, suku kotelir kongung, aku tetap bayi show ni kumie.

0: Bas, kae kasi, kae gemeng kot. Para kusir gemeng kot aku anda je boleh. Enggak nilai sungguh nain. Kalau cintai. Macam ni gua harap serem. Jamai kau kasi neganyu. Aku kau aja kami tak cerah kalau jak. Mungkin ngang dah siri. Mereka ini bi berat story. Kau ingung ni mai tayar kau bayang. Ila jini eh bayar nyukau ni eh bayar nyuane. Nabi nyu rakan lain bayar nyuane. Kau ni aku mutuang koroi. Ira ne jimuai. Mungkin mai tu kan jauh jauh. Kita ber bayar sungguh entah. Tengku nangku mule mi bayar. Sungguh aku tinta tegis tangguh lem kutu bayar kele jimuai ne imuai ne ne. Aku tengkor ini gak lakuet, violin ni kuani golin. So, ini ada makin mulai. Aku tahu ungin, aku manungo tiat aku eksiri. Coba aku ingung nato. Makin ngang tahu lagi itu. Aku makin nete kaya kasih negi cubi segit cungkan ovio ovio. Kaya cung kit cungkan aku ibal. Kau ti macam ini nerek kungku naja tu mutu nisha. Macam aja ragal lagi ni. Teman kau mien lakuet itu ni. Mamu tahu itu nka besa. Itu gedo-gedo kamu semua jam beli tato kau kut porta kau lengku naga tak geribin. Gibi mi wania buat naik cus cito kauin. Kau tayri tenaga ngaten kau tiajen katu. Kau lebih gigi angin nosita angkat kata busang mata tiso jamiko. Kanya mawa kau kena mama. Muren ju bahis ju mata mejengal lekin mama je kuan dan nebolinya ni awataki kelele. Mama je kini gingi usak emnyatin kau. Mami jangan lejo tak kyo? So igil yang kenal, kini nen kena mama kenal. Aku yang kau jamu oleh, kaya kaya mama kau mangeng mukul lela sasap. Kau lagi nisi, kau mula lagi mui. Tapi aku kicungga, nei tahu ingingi kicungga. Ada kau ni kejangan, kau lagi ni kau gipai sih ginyuruin apa sih gin? Coba kau ginyuru kau gitu nih, kau ni kau. Kau gisa merusak, kau lejinin. Ame jatun kau andake. Kau gigi asin dos, sekali ten, nanti aku nengi nyoru kuanya coba kencing gigi tuh gisian. Kau asin dos, gigi nyoru kau pun dah tiba macam. Aku walaupun bayar tunggu nangku mule mule kau lem kurcuc juga juk. Lagi ni jemuran nani. Bunda cita stres, kau leh juga katu nama aku cepat nama kengolin. Aku aljem perayaan tak kasi sungkolat kau le uyo. Aya kasih dan nyungguh cukup lelaki mika kat kasar. Nah tu nama cakap ngalal tua. Ingkore nonton pasi mete. Asuka betin kat kasar. Ingkore negara aranim. Lagi ni kuto mat nama si moshe kuagi. Imuji jengah korang ingkore nonton deba Facebook. Kese kelseram ingkore ta Facebook. Asuka beta soman si rutjeng betu tabrani. Kogo ingkore tukul kelas magi nama soko ni. Aje ingun paraindo nonton deba nyurci kecep kondo. Kiani agunin paraindo. Agame cakinya. Yaga agunin paraindo. Ipa ishe paraindo tak. Memete kuabut. Guni kita unes suku nombor 274 asa gaya berduket nombor 7. Kaya kasih nombor 7. Ingo kiat nani lasem agi. Ya ni magating amu kena mama betabrani. Lasem angisi senyo itu nda ingo kiat nengi aldrai mai. I aldrai ingo kiat. Kau mesti tapi angkut payah ti lejini. Kamu kau mirani coba cumbi. Kamu kau mirani coba kibritit. Kamu kau mirani ingin lagi mustep kesama. Si cuy neiro. Yang sokongnya kuan rapi ni 55,000 imagine ina me biasara ni bangko kai, kau kai manu tiang kau nana kau ina rane, kau kara orang kau lagi nama, kau kama betul tapa mutalei, mana lu kau mite cina sasaga nama tu nemingin, kau betul tapa rane, kau kaku ni berani dong, asal kau beti nama yang kau kai, cepat 55,000, aje ngebing mut cakap jinak itu kau 55,000 ina me biasara ni bangko kai, ina me mengare, ina me kaya itu negeri lete nama, yes, yani ina kita kita start. Status 74 ash number 7. Mami je nak ingat, nak kata ingat. Status 74 ash number 7. Nama jaga gerpi kau yang aku tiga gaya jitu. Kita coba na sahwin dia nama si moshik. Status 74 ash number 7. Wah, aku kau mutu moja. Status 74 ash number 7. Status 74 ash number 7. Mai kasih aku tak ingat, nak aku ingat. Iro, nama tiga persen ini ungu curcua kau. Guru inye, ikir inye nama kita pada beri dino. Iko sangguna. Kau ingin dengan tu nangga lalu? Ingin lekai muti tak yang engkau no? Marang kau nangga lalu kau lenjita mijita ke nangga lalu jini mami? Inye personal. Inye anda tati suai addressan ini kau inye malay nokwe kalle inye. Nemi tak pandai radio. Nama meja tar tini nyorci kerap ini. Status 74 ash labat pakai duga number 7. Ya nangga lalu jini wigit tu duga number 7. Agunin rapi ini. Oto minyo gara. Ira? Aku sirin rapi ini jo. Status 74 ash number 7 ni. Ita kupita. Nganam simoshek yatugul ageni wapangange mara kataijenge in rabini kenyonu nesokoni chengcheng garagaraga status 74 asha kiwe number 7 touch of him hello
1: hello
0: yes
1: Tamgara Peru
0: Achamegei
1: Mena studio
0: Chamegei studio
1: Kanya tumawati mara pura mungu mungu mungu kondi
0: eh Ehe
1: Kalo buku nisiru uye wubit mara pura mana nungu kunju kanu
0: Iye kwa kubit kidogo kwa bit shita kidogo lakini shukuli kanjin fundi wa metambo
1: Oke, okay. Kau tuan kita masih dulu terap terus masih terap pura mui. Tidak tidak begini.
0: Woi,
1: agen nebo cili lima tay.
0: Ayah,
1: dah malah le.
0: Ayah, kau kau missing. Ayah, pika bo mete mui tay we kido ko fundo mui tambah nasi gulai ka sebab ituin ke unyur mui cingkoret negara aran. Lagi nunggu nabi kita tak coba in Baringo 104.4 onyur wa jingore ne gararan 102.2 kericho manatupata 95.1 eldorete agata ko keri kindose so the only place ne manyur wa ko bika 104.0 cha manyur wa lakini shughuli gani fundu wa mitambo so bit ko ger gole kanyur wa tacha femelo yes
1: jamuna ndugu
0: ajame ke ndugu
1: ara wala ngate ndu ba keri chelo wache sinde
0: amune wala ba kericho
1: I don't know what you're doing.
0: Eh galen iya bebe korom korom korom korom kabisa sabet kamaun gigil ke agen nen mureni ko gigil ke anaja wanau memang teraisi nyoru muren nesau pega apko muita cin galen cerita agen wanau me awaliangi galen kira kau ko sayi pega apko bing muren ina ilaga ko muanit ko sir amu gigo muita cerita bosek tukul lagi ni Gira kau say, oh kau ngani say itu nato, kau ngani say itu. So kau say the new status 24. Ask me to do get number gabi, number 7. Agar itu naga kau ingat nih nyuneki kure ngom, nyuneki kure ina Lydia naga kiko aji 500. Kau kau missing Andrea, kau ikon 850. Jita nyukure stipir, kau ikon 42. Jita nyukure mas, kau ikon 1000. So kau kau missing kau miso. Eh pas, obanyo. Sasa nguni kwa sana nyu ame cha ko nokte na magange tege sek sokol gi tongoni ko ame ting tege sek jotok sokol ajeng bi kala ke tito in mut nguno aga jage tol 55,000 eli bukana mang mut tos maybe to nyota ko ago kit na magene ne ko jita na tay ko jita ira jita na ne tay ko na magge aga jara bene ko jita na tom ko te sokol nyago nguni jita na ga ko nyu sokol nyago mara tom nyoru bonus Itinya paraenda nei nege inyura bene joto namsi mengunguni akeje litongana status 74 asha gi litongana number 7 kosa nyu akuna kitu itakuja kuas iro ameje ipka kwa uti tamu mago inyura bene kotko ingen si mengunga mai ipka kwa uti ni kino amagenen gitongana ko ibaishe siling diptem anango siling sosom ko janga yani rabeni kengeringen jago ingi baisha ngot ko mega sei lein eh ilege baishe rabia ye kase kabisa ile kenyoru je jangu sirche ke baishe asangu ni kase nenyo mege nenge tu nate ame je namsi mengu jitul ne kaso age je status 74 ash labata ko duget namba gapi namba 7 labata ko duget namba 7 kamu aun labata ko duget namba 7 iberura we mungu na nego na kwanda ne je bolese ko joge tambi ye tinya tabu baishe ke tinda ke tambi she kamu kutibuti kwanda ne je bolin Nani, we choose a good tire tapping.

0: Yes, my season, aside Mumungu Iberura, I'm going to put it to Kulko Katishin Yokara, Kulekona, Kwanda, Namajevolesi, Majukitambit. Where? You get up in Yamana, son. You get a guno, I think you get up in Tunguno, Agi Torchi suit, Nani. Agi Wakapisa, we all gave it out to Kuli, Giraga, Talin, Aragil, Saru, Boy under Nokwago. Lagin Guna in Gikanko, you get up with Boyot, and Guna, we are just Gilin in Gabano Boyon. So, kitambi pia iko na heshima yake. So, kina mama iko sege boyo kunyagira utunda kitambi. Ngimache ngigir gapo mako chuki tambit boyo ti leje ne nguno boyo ndani ne kwamba lako choma na nguno koko mach ko usinin ngunduni ke mach ko imin chapane ngunduni kya kunu ke analin kwe choba mageni bas ukwanda no asini ko jin kama unet boyo. Aku mure ni kanya muaun. Agile mure na ketukul ko man ko ge mure ge so ya ge ka mure nungu na agi muagi ta ketukul le negatif ile si tu meisha ko ga ko pura ka skot ka ko beke man ko amu ga ko le metit ka ko me goi ko ga ko me man se ko ta nu igora ke bi ose tu ko le nguna ai ga gil ya ni man nguna ga ta wa ga ko nyo ta ba mu nya ne ma mu ku ne ta bu se kyo lagi nungu nangi junde ga bo yo ta ke mu aun ke le jin ga ko testa ni ni ga ko be ni le je tu ngon on ge gutun ke sa ya jo ba ne mi e mo ra gen as i ge ru nguna ko le je bi ose te ke le ge sa is Aya kan saya ni, hati ni berani dah dapat dekat seks semua. Nama je aku ni berani, no atau kini orang cakap ni kaiti tahu 55,000. Ingu ni kan nama, nama je aje. Orang ni cerita netai atau si stosi. Kita ni kure matai atau mutakatifu. Kau kau ni matai atau mutakatifu, kaki kau aje 55,000 aje. Orang ni cerita aje, negi kure reji, naga ni neboing 55,000. Saya sanggup ni kau saya ni nyungke kau sini tu mah big semua ke tu mah nama je aku ni nanyun eng dekat seks semua kanan kau eng je mita yogole. Ike rileke paishe namsi manangu kut kutu mi robo na sengsi mengu kuhagile inyenda ni mecheke koni 55,000 kekas kina kama kut kutu mi nyoro bonus engsi mengu kuhagile inyenda mecheke koni nien rabene kejita 55,000 ahu kut kutu mi teso koni ako inguni kuhinyenda ke mecheke koni bonus age koni 55,000 yes so tindra chitukul napasa nanyi paishe paraindo naga kapit Star 274 Ash, laba number 7. Laba chitu kul number 7, ya tukul anyoru, bikin conference, nyo kidoka, kwa name simo, shake it. Hanya nyo chita nekure, finise. Finise.
1: Hello.
2: This call is now being recorded.
0: Finise.
1: Habari
0: ya Musuri, sa.
1: Habari ya studio.
0: Salama.
1: Iko aje.
0: Iko poa.
1: Hata hini, kwa salama, ikamu tukiangiza na wewe.
0: Nikitambo. Tu ange ke kale nani tabasali.
1: Ah, aram lagi. Nama je sekarang saya asal macam ni. Internet berenda sekarang harga turun. Tapi tu ni macam ni nama angga. Macam ni orang angga yang kita siapa tu nama.
0: Kele menyoru ejimi nama angga.
1: Nama angga tu ada tanpanya. Saya nama angga asal nama jutian seni nama ni.
0: Imu jijeng ejeng online, jijeng ejeng online si nyorwech. Amu ngi mi online nyorwech jengko mas taga tu kalau lemi.
1: Ah.
0: Jijeng ejeng online gitu jengko
1: nasib. Aku ada sekarang, tapi baju orang luar luar ni aku. Nama aku tahu ni macam.
0: Jangan ni kau lihat kaya ulur pun.
1: Mami tu minta kelas tiara tajwid tahu ini.
0: Aja aku rumit tu lah nyu.
1: Orang nani arah ini dengan mana nak gitu mati kita.
0: Kijeng ni sabetnya. Aya, makilan je negara orang big semua ko. Makilan je big semua gitu.
1: Tahan lah, mana kita macam tu jenis macam macam macam macam macam macam macam
0: macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam Haya, kosene nyu. Kago itsai tula ke beriat, aku tajeng orang kago piti tage nyu nge gure Emily. Kagi kajine

0: Haya, orang jubi cakap gawal from zero to hero. Kau kau jauh cikai 55,000 bika engu eng 174 ash number 7. Iga sahdi kau nato kita negama ta isi kinyo. Kita negi kure nga. Kita negi kure langat kau bata kita negi kure betwell. Kau bika engu nato nato cakap kau geruaji. Agen kau kai coba 55,000 ni lah. O bayi sih rabi ni cakap tak kau langun negai. Mati bayi sih kita ngan ibre ibre cina pole borta. Engen negi ibre cina pole borta. Kwaji tangu na kopir shopping kwa linguna unga ngano pandali moja mchele kilo 25 mafuta lita 20 ngakonyo gati ondo kindoi neki nekone rapine kila kila me aji maet kitunga neke semuta ingenis mabiyo anji maet kia megila kila so magakora ikirile kenda mahali se mutai ko metinye imuji sakai yundo kulaginum bas amejawal story ne babi kayen ko ranywa ka ji 150,000 status 74 ash number 6 ka gitoko swas number 6 kero nguni status 74 ash number 6 amejawal story ne babi kata pi kayen tatio awal story ne babi kala chega manyor chige bonus eng number 7 aga ka ji bonus nguni so got ko genyor bonus genyor 55,000 kai gai tapasale go pe tuele kai gai menyo Api kala menyo kapsa amu magigonin ke kaya kasi ame chita na tom ko nyorkin kuni chijo to miti sogo nin kuni labat number 2 nataka tu inge number 2 yes there is a miracle yeah going to happen kwa sababu kan eng sababu ne migo uni bonus ko changa pesa na ame jo gilge je to ligeri lege nam dege bonus no ngoi tak dege sokon nam geger imagine ga ngalal lagini to marango chagenge na ga goloti Ngoro jita genge Status 74 ash number 6 Omi anan momi Status 74 ash number 6 Akuna ata mutu moji bage Yana ngu jita genge nege Momi Status 74 ash number 6 Kosta ina niyo Labatu otu ya grabi nego Yes kutko genyo akuma inyoru bonus Eng number 7 Kako nimbaranda na inege inyoru nyo Yani usichoke Kimpia upate pesa Status 74 ash Number 6 mami jina ko inge nango tagenge status 74 ash number 6 nganam si metia to kula geni tai buat aginyo me buat ko gen ta cha fem hello hello
1: abire na abire nimu
0: ilian
1: ma dinga alo sa
0: aja me kya gene
1: kita lenguru ani ya ko wara dure
0: amne ola ba lenguru ani
1: tai ba lenguru ani gibare gitte ya tor
0: Karibu sana Caleb.
1: Ema moti bisi somo lanji boa eh.
0: Mhm.
1: Ema pau nini rota lina ombo njo rabi langat boda na upatara jamu bakin jo gitu. Datang ma jamin jandu guli ya nasir.
0: Woi.
1: Ini nih wong gitu ya tor kalat nini ugun jo njo arasir. Nyong guna nih say.
0: Kau ngoi missing fire. Aya kasari nukita sataya asuka bita namsi moshe kwa gora ingi utok pasudin gore na otoriba conference agere status 74 ash number 6 sani unameje jutu awe ndiko melo agere bik chikago ingian jita na igure indomine kiru ingo limba murgu yue cheba ngangale niko ndani atache fema sande sana domine karibu aya kilindo ningo limba jaypkewe kaleja leo rafiki akuna 104.0 schale itashugulikewa aya kasari niu Status 74 ash number ngapi? Number ngapi? Number 6 kusini niyo. Status 74 ash number 6. Iromano. Iroinye ni to minyo. Kako siri rafine niyo. Kako siri rafine niyo. Heya wewe. Orori jita negigure Silas. Kakiko ajine ndo 1,000 bonus. Natoka muna wakale jini ingia uone majabu ya ulimwengu. Kya igiri majabu? Kumi majabu nako testa yungu limbo kisiyo lien kapisa mu Hali kukigir Maria Maria kame tapcho iso sinye Hale maya sinye amu in Kiko to kukir pika api ulimbo in chip kunyu Kukir in kijorge mu Sakile kijorge kwa kutipi tayo turit Napa chumuni Gintay tapcho muni Nagine mua geuse Naginda kita kumira tayo sa chota ko Kita menetai saja, lagi nak sekali alma petatang guna. Segi suku iya nunggu no, kaya ajib kaya mood kita ambet kumie kelein. Macam apa kita ambet nengka kau iya mesingi patuhi tain magi ke. Wagi lagi jor kaya engkau lawan musa. Ungunan ko ba yan kisi ko agile ko chorchi agile ko kita agen kina hey yawe kimi tibi tu sa gablet kina ne chugay ka layin kalle tun bi tu mago ti gablet ba kumme labata te ulya koli ser ser korway bi ka pesa ipko gier nguna ngapa nguna bi ka pin wakatolik nguna agen kikure ne Rosali, ikut saya pesa. Ira, tunggu kiak sih. Mangen tu kau iman alam kau kira, anan kau kapa tu tu kau pinglu kau kira kecungani. Ingin lekap apa tiba le? Surah ini kile ni, gelas surah itu nama Maria, nama Yesus. Oshua oleh in kiche Yesus nota keman. Kongwe bisika sare ndio agere pika pesa ka kwa mwan kwa ingen soko ni jita negure Ronald gai kwa 500 ni negure Magrete 500 agne hatale 5000 ani Jepkor gai kwa ni 50 shillings ro Jepkor 7000 ko jeku ka mwaun Sipora 1000 Leonard gai kwa 800 kongwe mika ki kwa ji yey aya kwa sare ndio nguni ya si ameja ya jeng bike ki kwa jen 150,000 agobichu kobitu ne kita neto mite soko ni netai kegonen chegu chemo pyaki 150,000 kita ne boyen ku kita naga ko ni soko ne ko to minyoru bonus ko gile inyende noto ne kemeche weke kegonen tatyo ngu minyoru amu kemeche ta genge kegonen bonus sasa amu isi mabaki inyo amenyoru haya paishe baraina naga ko pit status 74 as number 6 ungele jara gara ga mait ka sarta noto ke neite asuko bitin aku nak coba lagi. Ongke cakio. Kanya namsi meta kaya kesi kanya rutin dah. Domi. Yes.
2: Sera sera.
0: Aja mege.
2: Amane studio.
0: Jam mege studio.
2: Ki Domi na nengi. Masih lagi ni apa kata ni. Kaki ni aku masih ni. Wah ya kita aja bantu indet. Nampai ni nata ko William Arab tu tak?
0: Iman.
2: I am a king.
0: Kamang biga sing bomet buat ya le koi tai jio ni koi aja ko ngeten koi tai jio ni guna yuke je ngati toga nego engko kai ge lagi ni ola ko mangunda bege ai khage ripale jike ai ge we nagle ni man ko samis muriat ko boko ne bo ko ko toga simen ai aga sai new status 74 ash namba ngapi number 6 status 74 ash number 6 ame jengu no dege shengu tokangete ame jengu na jeng bi kyoga jini 150,000 na ame jebi kuto mago na tendo inyo ne aktiketi tagenge anan koyeng anan choike much neta ai ko jito ne gi ko jin 150,000 ko inye na to ite soko ne ko inguni yani imi ko so to mi ko ko ut lab da kana min sukuli anyo un ga te nota na min sukuli ama mi te ji na yan jini ko mo gole matinye amu siling sosam ko marabini ke mo agele matinye amu ko timo ale metinye ago siling sosami ko ma itinye haya jito ne boyen ko na ko inyo soko ni ka igil ge inyo to mi nyoru ke ko inguni agile nyene ke meje ke jangina nyon ke gonin 150,000 ko magati weke kora sogoni embaranda ne banguni tati anyon ko mesiki inyoru 150,000 amuki meje bi gai ke gojin pik chaka ba ek bonus so ga senenyu ne gita ke ne meje tamu status 74 ash ameje jitu ko le labat agoi do get na bangabe number 6 labat agoi do get number 6 nguni engde ke shaka ngwan jemita engoita 50 ko magat ka go bit ke gasi Ya tukul gile jikit congkan kongkoi mama betung wang ni gile jini kongkoi kena mama anane okwek mau notake

Aya, dega ya tak memang kayak gitu na tak kau nyokai nyuruh na tu nih panai meyak kiri ya family nanyi. Kasih ini nyu, ameje inyo soko ningu nici agetu kau laga ameje igu ya kita namu ay, ameja mau ngau ni. Engin kau ni aku ego batai talu kau juga abeme coba saya tesape kau ego ni barang ini ni agetu kau lima kini gay. Ibu hati le, aku ingu ni kau big taman ija kau jaga aku ingian, aku kimi je big 20 jadi kau aja naga tu kau, rabi ni kiri tau ya ta. Jadi itu 14,000. Eng status 74 ash number 5. So kita nama je ay, kau mati tuliti kita tak engke. Nyawat kita sekejap jangan singko mabit pijau tak 20. Kau kau ni marabil ni barapin jauh tanam kau maratatu. Tapi ya kita engke kau seni nyu. Kau kau tahu mite soko ni kau barang tu nunggu nato ni payu nyu kau ni 14,000. Aku mite pon asingku nua cakap kita akta cepat lanjut engke agak tu kau ni jutu kau ngerti engku ni. Aku kau batai talu kau kau pemit. Perci kau nato. Siapa tu kau ni 14,000 namu kau kia drone ni papa moja. Kokai kai kokai nyuru korok bonus jetarati niame lanji so kagiribi ning sokoni ko bate kitongon kitane mugo gromete ko lapta menyu lakini ko tisikinyu utapata na status 74 ash number 5 logo yoga permit komalo akwaldon bor awe xeyo ke pata logo yoga to permit

Orang itu sahaja yang mengucapkan lemi yang meja atas ini kerana pertanyaan baik. Agen letih nanti tu tiada cerita baca atau orang tak kalah sunat yang mengucapkan lemi kain ini juga kelasram. Agar meja kecungan agerah lekai cino rupa ini kengkuni. Minta bicara kaki kaki pun asing juga jangka pesa bi bi kejang ager itu negure ros kaki kaki pun tausan kibrono kaki kaki 800 mi kaki kaki 350 jadi negure piu saya kon 45. So agpi kalau ke jangka besar jema muzak makai nu tu kuagi, tu nama je kecungan kaya ingu ni. Ame jago ni dek eseklo kecungan. Jangan ke lelok kolong. Kau ita ke beriat ke draw ini. Eng status 74 ash number 5. Kau kuka itu tu agoto minyoru bonus. Parah ini nene nene ke ini bayi nyoru bonus itu tu. Kau kuto mite sokoni. Ame je inyo amu itu tu eng draw ini bayi nyor cikai 14,000. Agi koni kuara rabi ni ke detai. 14,000 agi koni bonus. Yes. Gekos ini guna tak, so kita nama je kecungan ni, nama ke ni ni ni kos ini ni. Amma nama guna je macam betul sek tu gol. Kau kita kecungan nama je ini, yes. Igil ke je tu gol. Angun kau memu je tulis ke tisukai ing. Tila ke kecungan ni, kekun ravi ni kita 14,000 inguni. Aku mite bonus je kekajen je agatul netom kunjur bonus aku inguni. Ya tu gol lihat ni ke ay drone nepa 14,000 agi wajib 20. Kengalali guna kos ini ni, kau tu makan ingkian. Jista tu 74 ash number 5. Star 274 ash number 5. Ame jaga herbi kengja ningkuni direct jabo ane sai kotu itu sak bonus. Aga tukul newe eksengkuni kotu itu sak bonus. Star 274 ash number 5. Kago ni dage sengmut ningkuni. Kago dage sengmut jatoma. Dagi ke sengmut. Paisye parainda naga kago ni kasteran new inyor cikera bine. Imagine mami tejo. Maja butom kau ingkianji. Hei we kotu kasa oge rola kago aga sokoni. Star 274 kimi sokoni. Status 74 ash number 5. Imagine mami ji 14,000 iko hapa. 14,000 kwa miyo kasane ni ungoro jita na ingia ni. Mwenye anaitaji pesa ingi ni lengu na isko mara memeja rabine. Lakini ya meja agon kichungan para inda ingi ni makini kia rabine. Jijo imi ya agi makini kia rabine kutungu ni status 74 ash number 5. Ngoro inye kasane toma dege shakangwanu. Toma dege shakangwanu automo ingia ni jango tagenge. Mara kata imi ya yone shukuli. Ameja imete shukuli jo. Ame je imete ijang rabi ni jo 14,000 kwa janga kwa imu kutaritin. Inam simi ungetu wana gejil. Yani gejil ito status 74 ash number 5. Naka uwe ite mawui. Mawui. Ako ame je ipu kwa utena otosani niyo. Status 74 ash number 5. Ibu hati legina wakse nyo. Kwa gina tae keko ni bonus. Nibawa inge koni 14,000. Tosi nye ni imi yako kai nyoru. Kutko kai nyoru mame cha aimin. Ame je tane tom kwa nyorgi. Status 74 ash labatako idu get. Number 5.

tagai jutungku na doget na magabe. Number 4, status 74 ash number 4. Kimi number 1 kita ko su bole bole. Status 74 ash number 4. Kasene nyungkorenye. Tagai lapatu. Ronjo to madege success itu imagine aku to mo ingenji. Agi koso anan me nyorwa. Kamu orang yang terhad kain alergi ni, cipta nong alal cini koi ni endet. Mangi sisi lembih cipta agen nama konyo soko nama inye. Imagine ni endet tu naga ni niyo. Ni aga lemba miji ko mami jeman soko nyamu to miyo is. Imagine. Yani buat mana? Status 74 ash. Number gabe, number 4 kasane niyo. Status 74 ash number 4. Cutungku niyo tu yang rapi ni kita 85,000. Agpo nasing niyo. Mami jen aga ingat nang kota gengge. Yes, ro, onge aksa itu. Deke seko ronjo kange deke sekato, kange deke sek sisi itu, kange deke sek sisi itu, keger duga ni. Goi tak fo, di keger. Status 74 ash number 4, kasane niyo. Labatu araka, kutkuto minam si meti nam. Kutkuto minam si mengung inam. Kago nin parainda ne tom ka igere besyo. Inyor chigera bene. Angena lebi ka bomen manyor wara ne go junda rabene cho lagi ninye ne inyor wa engoi to kolo leme. Inaile kai paroinda ne ngung ne betu tabra ne nyor chigera bene cho. Status 74 ash number ira go sene no. Number 1. Mami je na go nyaga ne. Kaba beglan je ko utie go le mi rabene go rajato ki go ta ngole. Owegeo. Owegeo. Yes. Memo ila gini nebi ni ko ne bamisho ang ne bamisho na suko ne bamisho ni to gena ne got ke gere ni to labatu status 74 ash imu ji gere ne bamisho ne mami ra status 74 ash da magabe number 5 number 4 mara ile jini ke ngo ta gen sige ko ne bamisho ango ta le bamisho ni tangu na si lia ko ile ne sta ga ne aga ta wendi status 74 ash na magabe Number 4 kasere nyu mami je na gago je mami ata mutu moja bagage hakuna ata tininya atin jiji tugul agile matong mangi tagi na mau amu baishe nyu ni taga megen chwa lengi ko ya mandaing studio komi te chita na ganyo chigera bine yes agwenye ne to mi nyoru ne geje Orang ni cerita negara kau ingkian kikure mak kaki kau cipu na sepuan thousand kau kau missing mak ame tu fungkulia kau kau amu kau nyomake orang ni cerita agen kikure kilbat kaki kau cipu 500 cerita negikure sedi kau kau nin 345 cerita negikure tito kau kau nin 500 kau kau missing Brian kau kau nin 50 shillings Brian perci gay 7000 cukup perci gay 7000 cukup ayah status 74 ash nambang gabe Number 4 agere maya kago to ko bikin kuni oh kha ko melanja gai mangna lagi ni mahame ki gora ye kararan ke jere ke guno to ke bone sogoni igere nguno ay kasani ni to ma dege sheng mutu nye to ma dege sheng mutu is ame jani e nguni sasa ame ta jeng picho to mut aga jeng ji tukul ne nyoning dege sheng mut ki gaji bonus ke kaski na gama ami a jeng bi mut sasa eng dege sheng mut ngoi tak foti ke kasi kandat ka intenta gasis Ma babi, kau buat jaga buat aku tu ya cekuak. Engkau ni korai meja isi isi, aku ni tienda. Ame je ipu aku hute status 74 ash. Labat aku duga nama bangun, aku ni 85,000. Usi sikit ini nak unjama se, sikit nak ukuje. Amu itu ni agen tak aku imuai.

Haya. Oroni chito nakakole kongwa ake na nyu nakakonyorchike rabinik 85,000 akamwaun alechin chutu akotuye ak 85,000 chebo kibatishek. Chito nekikure ng'o? Chito nekikure Rose, kongoi missing Rose. Chito nebo aeng ko chito nekikure Chepkemboi. Chito nebo somok ko chito nekikure Elias. So biik somok choto ma biik aengu. Sasa nguni biik aeng eng chu eng ndegeishek aeng kokayamgei buch ngobit nguni. So ake tugul nenyone eng nguni eng ndegeishek cho aeng cho kong'et kikochin rabinik chetito 85,000. Tos anyoru? Anyoru. Yes, kotimeche 85,000 chutu nguni. Kokainyone kotom inyone. Ameche itete neindou kityo ngo number 1 ak number 2 akeker kounot kikochi ake tugul 85,000. Yes, chito ne masungu na kityo ngo ak tiketit agenge. Mameche angot tiketi mbili, tiketi tatu, imutu ya tiketi moja peke yake. Status 74-4. Kasane ni status 74-4. Ajenge biko yenga kwa meche chita netai, ang nebo yenga akeker kuno. Imagine. I'm Goris, mami. Mami, chi yak chane. Ne, chi, deseta ingoli. Mami, chi sokoni. Aya. Ndapaja nini. Ay, maye, hey. Agurumi kasit. Aku mirabini kemana je teju ini? Aku nak muto mengi apa nak? Anan mau kanya itu 5,000? Kalian kekiri, kalau cang cuma kanya, dah itu si menu, tu sari even si men. Mahar even ni? Ia mungkin kau ingkian ini kau jitu apa kau kau kerun? Suka itu orang ni kedok kedok kau gunin. Amulah tak mau kanya ini nampak kerabini kejang. Security. Status 74-4 number 4 kasarini. Wajenge biko yenge chutunguni. Status 74-4 Mami jina ako yenge nakotaka yenge. Tako biko yenge ajenge. Aya kasarini. Status 74-4 imagine mami jina yenge nyo. Ako yu bigra bini jo. Oto mwako pa ito 5,000. Nguno ako to yu meja ali ajale jika stomake arutisa. Yenge nalai ni kastomake arutisa tu paka gesho. Kuna mutu mwenyana taka hii. Hii pesa ni mingi sana. Watu nakoma pesa. Nuti hii pungkusa. Ki pungkusan kwekin miyamoja. Yerala sere ni status 74-4. Iti ndai paranda na ineke imagine na mwahungu ni mamiteji na ako ingyan. Ako tike titkwa genge kitunga na magene. Kwa kaa inyone kwa tu minyone. Iti nje paranda na otakineke iji lito status 74-4. Akiwe direct ya koi duket na magabi. Number 4 to get number 1 limited 5,000 ya mabati haya amuta jenge pijo toka yeng to makabiti ko jamu hake besta 448 tash kinene inge besta 448 tash ke taune number gabe number 1 ke taune number 1 star 448 tash haya abo ati ale magoi jonda ni tagis yes maya ni tamu kime jabi ngu taragaraka ago nita kwa ragaraga star 448 ash ungetaune number 1 star 448 ash kawaida number 1 solar itina ba 70,000 imagine being mood kitiongan jike jengengyo star 448 ash number 1 chutungu ni otuye ak 40,000 70,000 jaguk directi star 448 ash number 1 mami jina ago chutungu tagenga star 448 ash number 1 Angge mangun kalau korak sih tagih aja benda ya. Ame jaga buat star 448 ash number 1. Kago ni peronda ni nengke ingkian star 448 ash number 1. Kastanya ni kuti kosa. Kuti mita benda radio. Pahisya peronda ni nyor cikai rabi ni jo. Star 448 ash number 1. Kastanya ni ngurinya. Star 448 ash number 1. Mami je nak aku tangguh tagih aja. Ata mutu moja bagi aga aku na. Ata mutu moja bagi aga aku na. Mami ji naga ko ingkian anggota kengke staff 448 ash number 1 mami teji naga ko ingkian anggota kengke staff 448 ash number 1 kasen nyu oye we we mami teji agajenge bing muta nyu no gajin na ketukul 70,000 no gajin na ketukul 70,000 sa gajin ngara bini kite jukut kuma bipi staff 448 ash number 1 staff 448 ash number 1 ajenge bing nyu Encengnya ni mibara kabisa. Mage reji naga aku ingkian. Staff 448 ash number 1. Ayah, mami ji naga aku ingkian. Staff 448 ash number 1. Wah, tu mendo api. Staff 448 ash number 1. Aku na. Staff 448 ash number 1. Mai kas ji. Hey. Mami te ji bana. Anggota kita agen, kenapa nak gelengit tu? Mana orang ni kita agen, kenapa aku nyuwak aja ni? Wanita kenapa?
staff of 48 number one mamita ji at yani hata mtu mmoja peke yake jamani. Hey, staff of 48 number one. Ako imagine sai bas ingeya kitungon ko ni. Acha nifanye tu hivi. Aiti kitungoni picha bwana sai kitungon number 1 2 3 4 5 agegar ko no. So, coba ke inyo staff of 48 number 1. Ki tipi mutu kitungon lagi ko aji. Eh, araga-araga ma meje tage ba ko tanga missing ale. Staff of 48 number 1. Ibi tu, beto. Staff of 48 number 1 sana niyo. Labataraga staff of 48 number 1. Aku na mutu. Staff of 48 number 1. Mai kasi aku tage ke naga ko nyo. Staff of 48 number 1. Mami tiji naga ko nyo aku tage ke. Hey. Kurum kasih itu, kurum kasih itu staff of 48 number 1.

Aya good runjo bik chega kobit kaga mala ragara kago no tono kongoi kan detin to kocham bigas. Aya jito neki kure in Winnie Edison jito neki kure Sedi Kemboy ak jito neki kure Cornelius pingmut kito unot. Nata na ongiya buke kepo atuke number two. Aya angiya number two is star 448 ash number two. Yes. Ngoi tak 50 kega duga nata kaya tundu kosek tukul. Paisa para ini kara inyor cikera peningnya otak. Star 448 ash number 2. Kalei star 448 ash number 2. Kimi namba ayeng ingku ni kostun nyo. Ago ki koi toy po nasing cikera tukul naga ingkian nyo takut kuto minyoru. Kimi jepi ingmu tuh ikan jentati 2000 kwa leta belishon. Star 448 ash number 2. Kaya kasi ganda cinta kora. Suka pipi kitungan ki 1, 2, 3, 4, 5 akeger kora.

Pas, pas, pas. Kita nampi ni barak song kolya tak geleng kota enggal ya tap Jehova. Ame jagi ni igil ke agi nampi barak ayat. Agi nyusogo ni aku ni rabinek ke itu toy 50,000. So gagoi kasar tangguh ni nama jale jin engde ke sekso mukhyamitai. Kaya kas engde ke sekso mukhyamitai kasar niu. Ame jago ni barak itu ni nege. Inyur cikai rabinek ke itu toy 50,000. Agi nyur cikai ponas. Yani enggo gin toko migo ni. Engji agak tu kalau lejut tu engdek esok semua. Tapi si kiju tu itu orang 3 minit saja tak kyo. Kita ni tay, kita gajian 50,000. Kita ni buat yang kita gajian bonus. Agak magil le ni engkau bi kata jaga buat tay ikil ke inyo sogo ni aku inguni. Koka inyo bonus relaxan korang. Igen kita drone buat 50,000. Laki ni kut kutu inyo bonus. Inyo asal betul tu yang bonus cukup status 74H3. Imagine gengalali, kuanggalal juga gitu. Mamiji nakui pakai kuah utena otake, atam mutu maja. Harata amuane, maga atar cakap amuai. Status 74H3. Mamiji kota lejin nyuanan menyu tilat ko nengungi. Rabi ini kau jutu si mengungi, maju tu nenyu ini ke ni amuani kuti nyuanan menyu ne. Lagi ni kasam menyu ale. Bati junde para inda neba 50,000. Status 74H labata kau duget number 3. Number 3 senior cikai elibu amsini.

juga sana ni kita rasa kita juga unana. Na termaju juga ni tinu agi meeting ni ana. Asinya kau bye bye tinggi juga ini angi juga Agustus ni. Na tergi juga ni ana.